0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segorok, nanti kono dondok lewat. Silap-silap, tanah kono rampih macam buat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampih.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: Saya Zai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Ahmad di segmen Radar Pagi Siaran Negeri FM. Dan sekarang ni pun Ahmad nak maklumkan kepada anda, jangan lupa tau, ini jangan lupa untuk follow kami punya social media Negeri FM Official, ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Sebab dekat situ macam-macam informasi yang kami upload dan juga event-event yang kami akan anjurkan lah pada masa akan datang. Dan juga jangan lupa lah untuk anda muat turun aplikasi RTM Click, betul-betul percuma, boleh dapatkan di Google Play Store ataupun Apple App Store. Sebab dekat situ nanti boleh dengarlah semua 34 stesen radio RTM, boleh layan siaran TV dan juga filem kegemaran anda dan juga drama TV sendirilah. Jadi itulah dia mengenainya. Sekarang ini jom kita layan terus lagu daripada Aziz Harun, Naki dan juga Randy, yang berjudul Menjadi Dewasa. Semestinya Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segorok, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam warnia. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tarui pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah batang pi atu je. Kau nak berbura kau berhenti makan. Kau dia lempar lah golap tu je kata.
1: Ya, potek-potek itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potek kan. Duduk di diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kan? Tolak kan?

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri Framingat sampai bila-bila. Itu deh tadi lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda, Menama Kamu Cinta. Jadi untuk waktu ini pun sebenarnya Amar nak bagi tahu anda semua, jangan lupa lebih-lebih lagi waris kita semualah. Tak melalui tak lama lagi. Aish, asyik tersasul dia pagi ni kan. 16 Mei ini akan ada perlawanan NSFC menentang Kelantan The Real Warriors berlangsung pada 9 malam di mana di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Jadi ramai-ramailah kita penuh ke stadium sebab perlawanan ini merupakan perlawanan home game yang terakhir lah untuk musim Liga Super 2025-2026. Jadi kita penuh ke stadium Paroi dan insyaAllah kemenangan berpihak kepada NSFC dan sekali lagi lah kita akan menentang Kelantan The Real Warriors yang tempoh hari lalu baru sahaja kalah 14-1 bertemu dengan sebuah pasukan daripada selatan iaitu Johor Darul Takzim. Jadi insyaAllah lah ada sinar di Paroi nanti, okay? Jadi sekarang ni jom telayan The Weekend Binding Lights terus di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Misi menawan dan bersiaran di Lapan Puncak diteruskan untuk menawan Puncak, Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari Lapan Puncak Gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: lah apa ia ni datang ni Nina. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tu kan cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa leh.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, itu dia tadi Teruke di Bintang daripada Yuna menghiburkan anda pada waktu ini 8.54 minit pagi. Jadi amat harap pun anda semua dah sarapan lah, dah bertenaga lah untuk mulakan kerja ataupun hari anda kan. Dan jangan lupa juga selepas ini tepat pada waktu 9 pagi kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama lah kita ikuti utama 9 pagi. Jadi kalau anda terlepas berita pukul 7 pagi tadi, jangan risau, pukul 9 ada ulangan dan juga sedikit tambahan info untuk kita belajar ataupun dengar bersama lah, okay? Dan sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Aizat, Susun Silang Kata, hanya di siaran Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos-efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga.

0: Qatar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
1: Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap. Semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah. Saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak buat apa nasi ayam?
2: Alamak, banyaknya lalat.
3: Kotornya. Minta maaflah. Saya dah tak rasa lapar lagi.
4: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Sampai bila-bila, alhamdulillah sekarang ni kita di waktu 9.15 minit pagi. Dan pada waktu ini pun dah menjadi jam terakhir lah untuk segmen Radar Pagi kan. Sebab kita teman awak semua sampai pukul 10 je. Jadi kalau nak lebih-lebih, tunggu esok, okay? Jadi sekarang ni 9 sampai pukul 10 adalah waktu playlist pendengar. Dan alhamdulillah dah penuh lah playlist kita. Sebab semasa saya buat TikTok live tadi, ramai pendengar yang minta daripada situ lah. Jadi bagi anda semua, layan jom playlist pendengar Negeri FM dengan lagu pertama daripada kumpulan KOI yang berjudul Tiwi Karma Semestinya Ingat Sampai Bila-Bila.

0: bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam uat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N90. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Mega FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi lagu daripada kumpulan Exist, Mengintai Dari Tirai Kamar. Siapa sahaja yang tak tahu kan lagu ini, tepatlah pada waktu 9.40 minit pagi. Dan bagi anda yang baru sahaja tune in ke siaran Mega FM, selamat mendengar. Dan kami akan bersiaran sampai 12 malam nanti, okay? Dan sekarang ini pun nama nak ceritakan satu cerita yang membanggakan kita semua. Apabila tiga rakyat Malaysia, mereka berjaya mengharumkan nama negara apabila dipilih menerima Queen Elizabeth II Commonwealth Trust Young Leaders Award 2026 atas usaha mereka membawa perubahan sosial yang bermakna. Dan mereka ialah Sarah Calista Ang, Arisa Jamaima Ikram dan juga Ho Wei Liang. Dan ketiga-tiga anak muda itu dipilih daripada ribuan pencalonan melibatkan 56 negara Commonwealth dengan hanya 100 penerima berusia antara 18 hingga 35 tahun menerima pengiktirafan berprestij tersebut. Jadi anugerah itu sebenarnya diwujudkan sempena ulang tahun ke-100 kelahiran Queen Elizabeth II, dan pengiktirafan mengiktiraflah golongan muda yang mencetus perubahan dalam bidang pendidikan, kesihatan, kelestarian dan juga keterangkuman sosial. Jadi tahniahlah kepada tiga-tiga rakyat Malaysia yang dipilih menerima Queen Elizabeth II Commonwealth Trust Young Leaders Award 2026. Jadi sekarang ini jom kita layan Mayang Sari Tiada Lagi.

0: dengarlah Nagari FM, tak menyusahkan. Cak, saya bangga kau.
1: 92.6 Nagari FM.

0: FM ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda terus setia bersama dengan kami di Negeri FM ingat sampai bila-bila. Bersama dengan saya Azizi Syarif Abdul Razak menemani Santa Negeri FM bermula waktu ini sehinggalah pukul 2 petang. Dan terima kasih juga rakan sugas DJ Amar yang telah pun terbang solo menerusi radar pagi dengan pelbagai informasi telah pun dikongsikan bersama dengan anda. Rabu 13 Mei 2026 bersama 25 Zulkaidah 1447 Hijri. Dalam segmen santai Negeri FM ni seperti biasa kita ada gaya persona yang akan saya kongsikan bersama dengan anda, dan di samping itu juga live TikTok Negeri FM official akan kita kudarakan pada pukul 11 pagi nanti bersama dengan pilihan lagu-lagu anda dan juga ucapan istimewa. Di samping itu juga 12:30 hari jangan lupa roger kami ataupun calling di Negeri FM 06-675-3166 06-675-3177. Hubungi kami untuk berinteraksi, berkongsi pelbagai cerita-cerita menarik pada 12:30 hari nanti bersama dengan YY Negeri FM ini, okay? Dan kepada anda yang tengah bertugas, sama bertugas, yang tengah memandu, sama memandu, yang berada di rumah mendengarkan kami mengusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7, terima kasih banyak-banyak. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jom kita lainkan lagu-lagu istimewa di pagi ini sambil-sambil kita berkongsi pelbagai lagi informasi dan juga lagu-lagu istimewa buat anda menerusi santai at Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

bola sepak Liga Super. Dengan semangat yang membara, setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: 我。
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat.
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa aku percaya cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai Guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Baiklah, Santa at Negeri FM bersama dengan saya Azizi dan
3: Paina.
2: Panas. Tadi saya rahsiakan siapa partner saya pagi ni. Betul. Tu punya panas. Okey, panas. Dalam Santai Negeri FM, persona ni kita nak kongsikan bersama dengan pendengar. Gaya persona lah.
3: Okey.
2: Pernah beli ke tak?
3: Pernah?
2: Pernah kasi beli ke lah. Berapa lama kasi beli tu?
3: Kejap je. Tak lama pun.
2: Okey, tentang gaya persona ni, gaya beli ni, pasal apa saya sebut pasal beli, panas? Sebab apa? Minggu ni adalah hari belia negara. Peringkat kebangsaan yang diadakan di Negeri Sembilan tau.
3: Faham.
2: Jadi kita akan sama-sama untuk meraihkan para belia ini pada 15 hingga 17 Mei di tempat dan juga Espak Senayan Negeri Sembilan.
3: Bestnya.
2: Saya dah pergi dah hari. Tempat tu memang best. Tempat menarik. Memang saya tak tahu nak ada kat sana kan.
3: Betul.
2: Jadi para belia dijemput untuk bersama-sama memeriahkan program Hari Belia Negara 2026. Yang mana adalah untuk meraihkan anda, iaitu menggerak belia turun beramai-ramai. Cerita tentang belia ni, Fana. Okay. Gaya persona hari ni kita nak kongsi tentang rakan muda. Okay?
3: Rakan muda. 10 gaya hidup rakan muda.
2: Betul. Zaman saya dulu rakan muda memang dah ada dah. Tapi sekarang ni diperbarui dengan dinama 2.0 lah. Yang kedua lah kan.
3: Faham.
2: Zaman pada belia tu ada penyertai rakan muda tak?
3: Ada. Tapi tak adalah 2.0.
2: Lama lagi
3: lah. Ya, betul.
2: Ini yang baru ni baru nak apa ni, nak kongsikan bersama dengan pendengar kita.
3: Okey.
2: Ada 10 kan?
3: Ada 10. Ada 10. Kalau mengikutkan lah. Yang ni rakan muda demokrasi, rakan muda digital, rakan muda aktif. Rakan muda bumi. Okey, rakan lita, rakan niaga, rakan mahir, rakan ekspresi, rakan muzik. Rakan prihatin last kali.
2: Banyak-banyak rakan muda ataupun 10 gaya hidup rakan muda. Mana satu yang Pana akan sertai ni?
3: Kalau sini
2: yang mana satu?
3: Kalau Pana lah. Rakan niaga.
2: Mentang-mentang dia influencer. Dia dah pilih rakan niaga dah. Betul tak?
3: Rakan niaga, rakan muzik.
2: Betul.
3: Kan?
2: Itu
3: so
2: yang kita
3: buat yang benda yang kadang-kadang kita rasa macam benda tu orang ramai tertumpu untuk nak buat. Betul. Tapi ada rasa takut-takut, ada rasa boleh ke buat kan? Sebab kita nampak macam macam simple je. Tapi banyak yang diperlukan dekat situ.
2: Betul.
3: Bila kita berkongsi tu, mungkin dia orang akan dapat sikit semangat ke. Macam tu.
2: Banyak Pana lebih suka belia-belia ni mencuburi bidang niaga lah. Sekarang ni lah.
3: Betul.
2: Kalau ikut dalam kita punya media sosial, TikTok lah yang paling mudah lah.
3: Betul.
2: Selalu kalau macam dah habis tugas konti kan, Pana balik rumah, Pana bersiap-siap untuk mulakan dengan last TikTok tu. Pana menjual produk apa selalunya?
3: Selalunya saya kalau sebelum
2: kecantikan lah.
3: Kecantikan. Okay. Lepas tu sekarang ni dah more pada automotif. Tapi automotif pun bukanlah pada macam bengkel-bengkel ke ataupun produk-produk
2: accessory.
3: Saya car wash.
2: Okey, faham.
3: So kita daripada situlah.
2: Bermakna sekarang ni ada 10 gaya hidup rakan muda, Pana memilih rakan niaga lah.
3: Ya, betul.
2: Okey, kalau saya pilih rakan demokrasi.
3: Demokrasi.
2: Ya ni lah orang kata kan. Kita ialah macam kita dah nak mendidik para belia ni.
3: Betul.
2: Orang kata menghayati tentang demokrasi, iaitu berteraskan pemahaman prinsip rukun negara dan juga perlembagaan persatuan bagi meraihkan golongan muda dan juga cerdik demokrasi. Ini sangat penting kan.
3: Ini sangat penting. Ini yang utamanya sebenarnya.
2: Utamanya. Jadi kepada adik-adik kita para belia, peluang yang seperti yang kita nyatakan tadi, di bawah rakan muda ni terdapat pelbagai aktiviti yang boleh anda sertai.
3: Betul.
2: Di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang mula-mula dipenakan pada tahun 1994, Pana. 1994 itu yang mula-mula sekali.
3: Mula-mula pertamalah.
2: Jadi sekarang ni dah di apa ni, diwujudkan kembali 2.0 ni. Ia adalah satu platform pembangunan belia yang menyeluruh, berfokuskan kepada minat, potensi dan juga gaya hidup anak muda Malaysia. Jadi kita nak tengok berapa ramai para belia nanti yang akan menyertai Hari Belia Negara di tempat dan juga S-Park Sendayan Negeri Sembilan bermula 8 pagi hingga 8 malam dengan pelbagai aktiviti menarik. Yang penting kena datang ke sana kerana apa mana? Kerana ada majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. PMS kita lah
3: Seronok tu.
2: Ya, betul.
3: Kena hadir.
2: Kena hadir dengan temanya Menggerak Belia. Kita dah, kita bukan belia lagi dah ni. Kita ketutur tur
3: tur aduh.
2: Okey, ada lagi cerita tentang Ayah Bos ini. Saya bersama dengan Pana akan berkongsi bersama dengan anak. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di
3: Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: tunggu apa lagi?
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 10.43 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang terus setia bersama dengan kami berdua. Saya Azizi dan...
2: Panah di sini.
1: Ya, Panah, tentang gaya personal kita kongsikan tadi kan. Aktiviti-aktiviti terutama rakan muda untuk para belia kita ni. Jadi kalau minggu ni tinggal 2 hari saja lagi tau.
2: Betul.
1: Dia akan berlangsung di Sendayan Negeri Sembilan. Betul tak?
2: Betul. Kalau tengok dekat sini.
1: Ya. Yeah.
2: Okey. Azizi, banyak ataupun pelbagai acara ataupun aktiviti yang boleh dilakukan dan ada sewaktu hari belia nanti.
1: Antara aktiviti menarik yang boleh anda sertai antaranya pertandingan tari warisan. Amboi. Ni Panah. Panah-panah menari ya?
2: Boleh lah sikit-sikit.
1: Amboi-amboi menari lah. Apa dia rentak? Asli ke? Zapin ke? Modern ke? Macam mana tu?
2: Kalau saya, modern lah.
1: Modern
2: lah. Kalau nak traditional pula. Kalau nak macam yang asli tu, tak lembut sangat.
1: Tak lembut sangat. Keras lah, betul lah. Orang kata main kereta, motor ni lain tau. Dia keras dia macam tau.
2: Betul.
1: Okey. Tema persembahan tarian tradisional budaya bangsa tidak melebihi 8 minit dan setiap kumpulan boleh menyertainya dengan persembahan pada 16 Mei 4.30 minit petang di Pekarangan Ekspak Sendayan Negeri Sembilan. Okey. Kita nak tengok para belia kita, terutama adik-adik kita ni yang hebat dalam tarian masing-masing, boleh bersama dalam pertandingan tari warisan.
2: Best,
1: memang menarik.
2: Tak lupa juga, okay, dengan itu dia punya acara yang kanak-kanak boleh menyertai pertandingan mewarna lah. Mana-mana pun lah kan. Mana-mana pun kalau ada aktiviti-aktiviti yang ataupun orang kata hari-hari yang best ni,
1: saya
2: pertandingan mewarna kanak-kanak memang wajib.
1: Betul. Sebab apa, daripada kanak-kanak lah kita latih dia untuk menyertai pelbagai aktiviti sampai ke peringkat berdia.
2: Betul. Okey, ada juga pertandingan futsal, pertandingan karaoke. Azizi pernah karaoke tak?
1: Saya kalau karaoke, saya takut setakat ni musim Negeri Sembilan ni asa cerah. Jangan saya pergi atas pentas nanti mendung. Saya tak berani.
2: Tak boleh lah macam
1: tu. Tapi boleh cuba. Boleh cuba. Tapi untuk pertandingan ni pun ada hadiah menarik juga ni, mana?
2: Ya ke?
1: Pertandingan suara warisan, betul tak?
2: Betul.
1: Irama rakyat.
2: Betul.
1: Lagu-lagu berunsur rakyat lah. Ni Sembilan ni lagu-lagu, banyak lagu rakyat tau.
2: Betul.
1: Antara boleh lagu sumpang. yang apa yang pandai tahu apa?
2: Lagu rakyat
1: Apa kono?
2: Baru nak cakap. Baru nak cakap itu je. Itu yang terlintas tu.
1: Okey. Kalau di FM ni pukul 11 pagi kita akan mainkan lagu-lagu rakyat, lagu-lagu negeri kan.
2: Betul.
1: Cantik eh. Okey. Lagi apa lagi aktiviti menarik tu?
2: Aktiviti menarik lagi pertandingan mewarna kanak-kanak lah. Okay. Ceramah keibubapaan. Pemeriksaan ada juga pemeriksaan kesihatan dan juga gigi. Yang itu secara percuma.
1: Secara percuma
2: jadi yang mana nak periksa-periksa kesihatan tu, gigi terutama gigilah.
1: Saya betul.
2: Dalam banyak-banyak perkara yang paling takut apa?
1: Gigi gongak. Betul tak?
2: Betul.
1: Betul. Bila, tapi tak apa. Kepala gongak, kita boleh pakai gigi palsu. Betul tak, mana kan? Betul. Tapi itulah, nak menunggu habis gigi
2: betul
1: tu.
2: Betul lah.
1: Mana ada gigi gongak buat sikit-sikit, tak ada ke?
2: Ada je.
1: Ya ke?
2: Ya.
1: Oh, bukan semua habis gigi pun boleh buat gigi palsu ke?
2: Ada je.
1: Boleh. Mana gigi palsu ke apa?
2: Original.
1: Wah, mantap. Makna jaga gigi baik.
2: Okey, dengan itu ada juga pameran kerjaya dan kepimpinan. Kerjaya dan kepimpinan
1: betul
2: lah.
1: Betul. Ini yang paling istimewa sekali. Jadi kepada para belia yang ingin mendapatkan kerjaya, kalau nak sambung belajar teruskan.
2: Ya, betul.
1: Yang nak mencari rezeki awal belia remaja ni, bolehlah datang. Cuba nasib kan.
2: Betul.
1: Mana tahu mungkin nak bekerja dulu, lepas tu sambung belajar. Ada macam tu kan.
2: Ada macam saya.
1: Macam mana, belajar dulu ke kerja dulu?
2: Saya kerja sambil belajar.
1: Bagus. Mantap, mana. Baik, ada lagi?
2: setakat ni itu sahaja.
1: Itu sahaja. Baik. Ha. Pukul 11 nanti jangan lupa guys, kita ada live TikTok Negeri FM bersama dengan saya dan juga Pana.
2: Betul.
1: Anda boleh hantarkan
2: melalui WhatsApp 012-603-0603.
1: Baik.
2: Atau boleh juga menerusi kita punya live TikTok.
1: Betul.
2: Di ruangan komen. Boleh juga menerusi di sanalah. Okey. Anda minta, kami siarkan.
1: Jom kita layan lagi.

0: mahal. Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa yang menerima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Okey, live TikTok Negeri FM Official, saya bersama dengan Pana. Pana. Dah masuk segmen untuk pilihan lagu-lagu apa tadi?
1: Anda pilih, kami putar.
0: Kami putarkan.
1: Putar ke siar?
0: Siar boleh, putar boleh. Nah, orang kata santai-santai, betul tak FJ?
1: Ikutkan dekat sini dah ada dah pendengar-pendengar kita yang dah mula wasabi. Wasabi kita. Terima kasih.
0: Okey, kita selang-selangkan wasabi dengan TikTok lagu-lagu pilihan pendengar kita.
1: Di TikTok pun kita dah start live. Kita dah mulakan kita punya live dekat TikTok. Jadi yang mana berkesempatan boleh tengok live TikTok kami. Boleh juga penuhkan ruang komen dengan lagu-lagu pilihan anda.
0: Baik. Okey, di ruangan wasabi kita, siapa yang hantar ucapan yang awal ni?
1: Yang awal-awal ni. Ada Pak Nda, Taman Desaru Sikamat. Okey, pinta lagu Penantian Cinta. Dituju kepada yang tersayang dengan ucapan mengertilah jiwa dan hati ini hanyalah untuk dirimu seorang.
0: Ambo. Cairlah dengar. Pandak cair tak kalau dengar Pandak bagi ayat kat tu?
1: Cairlah sikit.
0: Cair sikit je. Pandak ubah ayat lagi, power lagi. Pandak kata dia cair sikit dia kata.
1: Baik, kita ada Jami dari Subang Jaya. Nak lagu Tak Mungkin Kembali dari Aimi Kristina. Dengan ucapan, bila dah tawar hati dan melangkah pergi, aku tak akan kembali.
0: Betul. Macam tu, jadi jangan orang kata suka-suka nak buat orang kecewa.
1: Betul.
0: Bila dah tawar hati, dia tinggalkan terus lah.
1: Habislah.
0: Bawa banyak yang pernah kecewa setakat ini.
1: Waduh,
0: rahsia raya. Okey, Kompang Warisan di TikTok live kita. Kita ada Abang Man Kompang Warisan Bandar Seremban Selatan. Terima kasih Ibu Su Al-Kassam pun ada. Kita ada QSP Studio. Kita ada AV Rock Production. Kita juga ada siapa lagi yang bersama dengan kita waktu ini di live TikTok Negeri FM Official ini, dengan lagu-lagu pilihan mereka. Pandai boleh tengok lah. Kalau ada lagu pilihan tu, masukkan sekali lah. Tapi saya suka tengok Busu Al-Kassam. Dia kata dia lagu Bol Rana Bol, lagu Hindustan lama ni. Kalau ada, kita kudarakan. Boleh. Okay. Lagi ada lagi tak? Pilihan-pilihan lain. Okay, kita ada T. Hello semua. Terima kasih T. Kalau ada tak ada, kita kudarakan dah lagu pilihan mereka menerusi live TikTok Emotion. Dan juga
1: boleh terus WhatsApp Konti 012-603-0603.
0: Okay, santai at Negeri FM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Okay, Santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Masih lagi bersama dengan saya, Azizi dan... Aha, si Pana lah apa lagi?
2: Saya. Ha. Saya kat sini, bang.
1: Okay, Pana tengah fokus saya ni. Saya kat depan ni, ni tengah fokus tentang siaran dia. Dia memandu suang-suang ni.
2: Betul. Hari ni memandu. Memandu dengan berhati-hati.
1: Ya, yeah, takut nanti terbabas. Maklumlah kita terbang ni. Lain sikit ni, Pana.
2: Lain macam kita
1: lain
2: terbang.
1: Lain macam, eh. Okay, lagu-lagu pilihan semua dah ada dah?
2: Dah ada. Setakat hari ni. Setakat pagi ni lah. Okay, dah baik. Ada dah.
1: Antara ucapan lagi kita nak baca kan ni?
2: Abang boleh bacakan?
1: Boleh, okey. Dekat TikTok ke ataupun WhatsApp dia ni?
2: TikTok,
1: okey. TikTok yang lain masih lagi lah. Yang orang yang sama, kita ada Abang Din Taipei masuk lagi. Kita ada Busu Al-Kasab. Kita juga ada Jimmy. Terima kasih, Jimmy. Dan juga kita ada siapa lagi ni? Yang dah masukkan lagu, saya tak dapat nak tengok pasal Fana yang susunkan lagu. Tapi insyaAllah lah. Mari nak minta tu, ada tak lagu Nina Ritchie? Dengan Diana Ross, ada tak lagu ni?
2: Ada.
1: Ada nak kita susun dah kan? Bu Radha pun ada tak lagu ni? Mukesh dan juga VJ Timala namanya, yang penyanyi dia ni.
2: Ada.
1: Ni Busu punya ucapan lah. Okey, yang lain tu macam biasa lah. Okey, dalam waktu ini juga, mana-mana yang ada lagu-lagu pilihan masing-masing tu, hantarkan terus. Kerana kita akan bersiaran sehingga pukul 1 mesti live di TikTok Negeri FM Official. Dan di samping itu juga nak bagi tahu kepada anda, hari Jumaat, Sabtu, Ahad ini jangan lepaskan peluang untuk berada di sempena dengan Hari Belia Negara,
2: di
1: Seremban,
2: Senayan. X-Park.
1: Betul. X-Park. Tu saya pun pertama kali pergi dekat sana tu, Fana. Bisa tengok tempat dia memang menarik sekali lah.
2: Ya, tempat dia memang menarik. Besar. Selesa lah kalau kita nak pergi ke sana. Jadi, yang untuk mana yang nak join, ataupun tak ada buat apa-apa tu kan, bolehlah singgah-singgah, bolehlah datang.
1: Terutama para belia yang ingin mencari pekerjaan, banyak peluang-peluang pekerjaan, agensi dan juga syarikat yang berada di sana membuka peluang kepada anda untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau yang dah nak teruskan pekerjaan, nak teruskan belajar, masing-masing terpulang kepada individu tu lah.
2: Betul.
1: Kalau mungkin dia nak simpan duit dulu untuk belajar, dia kerja dulu kan.
2: Betul.
1: Ataupun kalau nak rasanya nak belajar, dia akan teruskan belajar. Dan kabarnya kat sana ada TVET juga kan.
2: Ada.
1: Mana tu tempat belajar yang sesuai untuk anda dalam bidang kemahiran. Boleh tanya dengan pihak penganjur kat sana nanti. Okay.
2: Yeah, Senayan X Park.
1: Senayan X Park
2: akan bertempat di tempat dan X Park, Sendayan Negeri Sembilan.
1: Betul.
2: Dari jam 8 pagi hingga ke 8 malam.
1: Ini adalah himpunan belia negara. Sebenarnya kita meraihkan mereka untuk tahun ini dengan temanya Menggerak Belia. Okay? Baiklah, kita dengarkan lagi lagu pilihan pendengar kita. Silakan, Mana.
2: Hanya Padamu.
1: Okay, dan
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Mantap.

0: apabila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Hai, jangan lupa untuk ke media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Ikuti kami sekarang at Negeri FM Official.
2: Baiklah, 11.26 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang bersama dengan kami dan menerusi santai at Negeri FM. Saya Azizi dan...
3: Dia
2: panas. Kita tinjau di Bilik Hijau WhatsApp dia Negeri FM. Kita ada Ampang nak minta lagu Berpegang Teguh Cintanya dari Vetri untuk semua pendengar Negeri FM.
3: Ya,
2: dah
3: berpegang, berpegang teguh
2: tu. Berpegang teguh
3: Berpegang teguh.
2: Ya, seterusnya juga kita ada ucapan yang ada lagi ni. Kita ada Baby Echa nak lagu bagi Baby Echa Jerung Merah. Ataupun lagu Bollywood Dil Tu Pagahe. Tapi kita dah mainkan lagu pilihan dia Sejangkit Madu Merah Emelina dan juga Syida kan.
3: Betul.
2: Terima kasih kerana anda mengantarkan ucapan di Bilik Hijau kita. Lain ada ucapan lagi di TikTok.
3: Kat sini kita tak banyak ucapan.
2: Tak ada
3: kat
2: ucapan,
3: sini memang betul-betul nak lagu ni. Memang dalam segmen Santai at Negeri FM ni memang kena mainkan lagu-lagu lah. Sebab ini waktu-waktu santai. Waktu-waktu yang memalukan.
2: Tadi saya tengok tadi ada komen kat sini ni. Siapa tadi? Dia kata Mak Ilah masak. Oh, Heavy Road Production kata Mak saya masak singgang ikan dengan sambal petai. Singgang ni macam
3: masak air.
2: Masak air yang dia panggil. Masya Allah.
3: Ada macam rasa dia tu macam ada halia sikit.
2: Pindang,
3: macam
2: lho, pindang, lho,
3: lebih
2: pindang.
3: Kurang.
2: Sama juga kan?
3: Betul.
2: Sama ke ataupun dia berbeza
3: ada
2: sikit?
3: Ada beza sikit lah.
2: Okay.
3: Cuma daripada rasa.
2: Ramuan dia.
3: Bahan dia.
2: Okey, saya suka pindang, masak pindang, ada ikan campur dengan bending.
3: Oh, sedap.
2: Lah kalau bulan puasa tu panas,
3: sedap.
2: Itu je kena kan.
3: Kan?
2: Senang makan sahur dengan sama belacan dia.
3: Saya belum makan lagi.
2: Ya ke? Tu dah saya
3: jadi sebut menu ni dah rasa lapar.
2: Tak apa pula Jadi kita minta ADV Rock Production hantarkan kat kita lah. Kita nak makan mak dia masak ni. Boleh?
3: Tak.
2: Kak Izan kata apa tau? Hari ni makan lempeng dengan kari kepada jenang. Kari kepala jenaka engkau. Wow, mantap Lagi siapa lagi?
3: Jadi pendengar-pendengar semua boleh juga kongsikan dengan kami ucapan serta dah tengah hari dah ni. Makan apa? Apa menu? Masak apa?
2: Semua ada. Okey, kita ada Mai Sarah. Mai Sarah selamat bertugas untuk DJ Panah dan juga Azizi dan juga kepada semua pendengar. Ataupun nama dia Idah dari KKB nak request lagu Aku Ini Karyanya yang dipopularkan oleh The Money untuk semua pendengar Negeri FM.
3: Baik.
2: Kejap
3: lagi kita putarkan.
2: Lagu apa ni? Apa ni?
3: So seterusnya kita teruskan mendengar Negeri FM.
2: Ya. Yeah.
3: Belum berakhir. Aisyah Syahra.
2: Dan
3: Aisyah Syahra.
2: Ada satu lagi?
3: Ada satu lagi, Aku Ini Karyanya, The Money.
2: The Money. Jom kita layan.
3: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Bila-bila.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Ingat sampai bila-bila menerusi santai Negeri FM, yang mana kita ada terima ucapan-ucapan di TikTok Live Negeri FM Official dan juga di Bilik Hijau Negeri FM Negeri FM WhatsApp dia. Antaranya kita ada Jamie Subang Jaya dan minta lagu Tak Mungkin Kembali dan juga Amy Christina, dan juga dengan tajuknya Bila Dah Tawar Hati dan juga Melangkah Pergi ataupun Aku Takkan Kembali. Masa satu lagu pilihan yang pada anda susun tu.
3: Dah banyak, dah? Banyak kan dekat sini.
2: Satu lagu je. Satu yang lagu. yang perlu kita udarakan.
3: Yang perlu kita udarakan.
2: Bila Dah Tawar Hati ke dan Melangkah Pergi ke, Aku Takkan Kembali, antara satu
3: antara satu.
2: Okey, dan seterusnya kita ada Kak Izan. Kak Izan juga ada minta lagu Tangisanku Sembunyi di balik senyuman, lagunya Mohanis Rahman. Kalau ada, kudarakan
3: Baik.
2: Kalau tak ada, kita bagi tahu. Okey. Yeah. Di live TikTok Negeri Amal Bishar, silakan mana siapa yang dah ada ucapan tu?
3: Siapa yang dah ada ucapan dekat sini?
2: Yeah.
3: Ramai sebenarnya. Ada kat sini juga Wan Cinta Baby.
2: Okey, dah minta apa tu?
3: Wan Cinta Baby dah. Tak kenal dah ni. Kan? Kat sini ada juga yang beritahu selamat pagi, selamat bekerja. Kan? Apa lagi ni? Kak Ida, assalamualaikum, selamat pagi. Ada juga yang dah kongsikan menu-menu di tengah hari ni. Kan?
2: Yusa ada ucapan juga dan juga lagu. Apa khabar? Nak minta lagu Hidup Tanpa Cinta, Roma Irama. Lagu lama ni.
3: Betul.
2: Mungkin Yusa kita kat PA ni kot. Orang lama kan?
3: Boleh.
2: Boleh.
3: Kejap lagi kita siarkan.
2: Kita siarkan. Okay, lagi siapa lagi yang baru saja bersama dengan kita? Kita ada Jambek. Nak minta lagu Sheila Majid, antara Anyer dan Jakarta.
3: Ni ada juga Abis Semutar.
2: Siapa?
3: Abis Semutar.
2: Yo.
3: Selamat kepada pendengar jiran kita dari Melaka.
2: Ya. Ida Adina di Bendang, Toki Tarapia Sambal Petai pun masuk juga. Terima kasih. Rahman Amon Dan Bujang, Wan Cinta Baby, kisah alam kat mana dia kata.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh
3: peminat.
2: Aduh peminat Ya Allah, tak lama lagi ramai lah peminat tu ya. Okay. Busu kata esok lah pula busu. Besok lah busu. Okey, Dunia Gila DJ Aboy. Bukan DJ Aboy lah. Ni DJ Zizi dan juga Pana ni. DJ Pana bersama dengan anda. Okey, dua lagu pilihan dah susun.
3: Dah.
2: Lagunya silakan.
3: Zikir Kasih dari Pacemaker, Dibalut Resah Mita Marlina.
2: Baik, layan
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baik, 15 minit lagi kita akan bersiaran di talian Negeri FM. Talian kami 06-675-3166, 06-675-3177. Boleh berinteraksi bersama dengan kami berdua.
1: Betul.
0: Anda nak tanya apa menu tengah hari yang anda masak hari ini, ataupun nak pergi ke mana kan?
1: Ya, betul. Pasalnya dah tengah hari.
0: Betul, Pana.
1: Dah tengah hari ni. Tengah hari ni. Nak tahulah menu kan.
0: Penuh makan. Dan tak makan. Kita dah kerja tadi kan. Dari awal pagi ni ha.
1: Betul.
0: Bila tengah hari kena makan, masuk separuh masa kedua, pukul 2 nak masuk balik kerja kan.
1: Betul.
0: Okey. Ada ucapannya Tok Dah Superstar nak minta lagu Tiada Rahsia antara kita. Awi.
1: Boleh
0: Tok Dah, insyaAllah.
1: Pada siarkan ya.
0: Da'in kata pokok pinang, pokok kelapa. Mana lagi kita?
1: Yang mana belum menerusi kita punya TikTok live, boleh menerusi terus. Boleh tengoklah macam mana lah Azizi ni kan.
0: Yeah.
1: Macam mana lah Pana ni ha.
0: Kita ada Mbak Rindu, terima kasih Mbak Rindu. Kita ada juga ada Mega Ball Football Academy. Terima kasih Coach Joe masih lagi bersama dengan kita. Kita juga ada Busu Al-Kasam, Dunia Gila Kak Izan, dan juga kita dekat Masih Tak Aman. Ambo, terima kasih Abang Semuta. Dia kata otak boleh buat batu cincin bergeliga. Dia kata copet apa nak belajar ni.
1: Kita kena pantas sekarang ni.
0: Pantas bergerak. Okey, Kak Izan kata tadi lagu dia Mia Emilia Di Baling Batu Cintamu.
1: Ada.
0: Okey, lagi dekat Bini Hijau, mana yang hantarkan ucapan, teruskan hantarkan kepada kami. InsyaAllah saya akan bacakan pukul 12.30 hari nanti. Kita ada live untuk talian Negeri FM. Okey,
1: jangan lupa call. Call burak.
0: Yo, kita buat burak lah. Nak tengok dah apa.
1: Nak tahu makan. Yang penting nak tahu menu apa.
0: Yo.
1: Makan tengah hari ni menu apa.
0: Izra, assalamualaikum Zizi dan juga Fana, selamat bertugas. Terima kasih Kak Izra Yaakob. Busu kata lagu tu ada tak?
1: Dah.
0: Okey, dah dah.
1: Sekarang kita mainkan
0: Okey, jom kita dengarkan lagunya.
1: Sekelip mata kau berubah, Lestari, Tak Mungkin Kembali, Aini Kristina.
0: Okay.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: memiliki semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki.
1: Baiklah. Menghampiri 12 tengah hari, 11.58 waktu ini, saya masih lagi bersama dengan sahabat saya DJ Pana dan juga saya Azizi, yeah, menemani anda sehingga pukul 2 petang ini, eh Pana?
2: Betul.
1: Okey Pana, berborak-borak juga ada yang berkongsi tentang menu dan juga ucapan-ucapan mereka.
2: Betul.
1: Di bilik hijau kita juga ada ucapan dekasi pada insan terpilih ini, dia minta lagu kumpulan Scan, di sana Mawar, di sini Penawar. Kalau ada, aku dah dengar lah.
2: Ada ya? Itu lagu favourite tu.
1: Ya ke? Lagu Pana favourite ke lagu dia?
2: Lagu saya.
1: Lagu awak? Wah, betul eh.
2: Dia macam dia ada ada kes apa orang kata dia punya lirik tu, lirik dia tu.
1: Wah, Mak Datuk, lirik dia kita dengarkan sama-sama. Okey, di Thailand ada ada pemanggil ke?
2: Ada.
1: Okey, silakan. Hello, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Apa khabar? Aduh ya Allah, siapa nama abang ku ni? Alah, Todak, bukan Todak lah.
2: Siapa tu?
3: Panda.
1: Ya Allah, Panda dah beri makan belum, Panda?
3: Saya ni mengajuk lah.
1: Apa hal mengajuk tu?
3: Lagu dia minta satu jam tak siap kan?
2: Aduh.
1: Lagu apa tu? Panda, lagu apa?
3: Penantian Cinta.
1: Aduh, Pana sabar. Bagi spesial dia dengar. Dia kata dia nak dengar suara Panda dulu. Baru dia nak udara kan.
2: Yalah, jangan mengajuk-ngajuk Panda.
1: Aduh. Panda.
3: Cik nak
1: cakap
3: dengan
1: Panda ambil tak? Boleh. Nak cakap dengan Panda dengan Cinta cakap. Ngajuk lah ni.
2: Ya, Panda. Apa dia?
3: Apa bezanya duit dengan Panda?
2: Aduh.
1: Alamak. Duit dengan?
2: Beza duit dengan Panda. Duit tak boleh beli Panda.
1: Panah tak boleh beli. Duit boleh cari.
2: Salah.
3: Beza dia. Duit simpan dalam dompet.
1: Okey.
2: Panah simpanlah hati lah.
1: Je. Panah. Cairlah konon.
2: Aduh. Yelah. Tadi kan Zizi gombang. Tak. Pandak kena upgrade sikit. Kena lagi ayat tu kan.
1: Okey, Pandak, terima kasih. Ada ucapan tak? Terima kasih,
2: Pandak. Ada ucapan ke?
3: Ucapan kepada semua yang mengajari.
1: Baik.
3: Lupa pada DJ Azizi.
1: Baik.
3: Pandak.
2: Ya.
3: Dia semua DJ yang
1: dia teman lah. Ya, saya terima kasih
2: Pak Nak. Terima kasih
1: Pak Nak. Bye-bye.
3: Bye.
1: Yang seterusnya. Ada lagi tak?
2: Dia
1: si Amir tu pun.
2: Tak ada.
1: Pangkalkan itu. Pangkalkan. Okey, pangkalkan nampak. Steady laju orang dara ni. Ada lagi?
2: Ada.
1: Ada, siapa tu?
2: Hello.
4: Negeri FM.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Yanda?
4: Baik Azizi.
1: Amboi. Panas.
4: Ayanda.
1: Tahu je main Ayanda ni. Dia hebat masak. Apa tu nasi biryani gam tu.
2: Wow. Boleh lah hantar tu.
1: Boleh. Tapi kena pergi rumah dia lah. Ayanda, bodoh siapa ini?
4: Ini hari
1: bonda
4: nak masak. Kena kebong masak. Masak lemak
1: tu
4: dia.
1: Masak lemak apa?
4: Masak lado merah.
1: Mak Datu, lado merah.
4: Lado besar lah.
1: Yelah.
4: Tau daun kunyit.
1: Okey, lawan dengan kenapa?
4: Lawan dia.
1: Nah, lapun sayur. Ayah
4: dia tak boleh makan sayur lah, sayur ada.
1: Sayur apa tu?
4: Mungkin benda nak masak, apa ni, nak masak pula. Nak buat sambal belacan.
1: Sedap.
4: Sambal belacan dengan kuini.
1: Sedap betul. Dan suka tu buat kuini dia musim-musim dia ni.
4: Yang banyak datang bawa kuini banyak.
1: Siapa ke?
4: Dia tahu mak janda.
1: Mak tau?
4: Mak jah.
1: Mak jah, ya Allah. Ambul mak jah. Jauh dia.
4: Dia datang. Dia menang teka-teki yang ayah dia beri dah.
1: Patutlah. Rezeki dia.
4: Ayah dia beri dia RM100.
1: Macam tu Pana. Ayah dia ada teka-teki. Jadi Pana jawab. Ayah dia bagi duit.
2: Kan?
1: Ada teka-teki tak? Nak share dengan pendengar kita dekat Negeri FM ni ada?
4: Ada teka-teki?
1: Ah, ada tak nak bagi pendengar kita jawab ni di FM ni? Ada?
4: Ada.
1: Okey, apa dia teka-teki tu?
4: Teka-teki dia. Tolong bagi saya tahu.
1: Teka-teki
4: dia. Tingkat apa ni? Gunung Ledang ada tiga cabang.
1: Gunung Ledang ada tiga cabang, okey.
4: Beri nama tiap-tiap satu
1: apa? Gunung Ledang ni.
4: Satu lagi. Beri tahu saya. Dia ada tujuh air terjun.
1: Okey.
4: Tiga nama air terjun.
1: Tujuh nama air terjun.
4: Tiga puncak Gunung Ledang yang kita cabang.
1: Okey.
4: Itu yang dia beri. Duitnya.
1: Oh, apa duit?
4: RM100.
1: Amboi. Siapa boleh jawab? Siapa yang kaki mendaki dia tahu lah.
2: Ya, betul.
1: Tiga.
4: Dia tahu. Dia boleh jawab.

0: Puncak Gunung Ledang dan juga tujuh nama air terjun.
1: Betul.
2: Tiga nama air terjun.
0: Oh, tiga. Oh, dia tujuh, bagi tiga je. Oh, bagi tiga saja.
2: Tiga saja.
0: Minta tiga saja. Betul. Tiga nama puncak, tiga nama air terjun. Terima kasih ayah anda.
1: Terima kasih.
0: Ada lagi?
2: Ada lagi.
0: Ah, silakan.
2: Jangan nak minta lagu boleh.
0: Lagu apa tu?
2: Ah, nak beri pada kawan-kawan kita lah. Lagu Zapin yang tinggal.
0: Zapin yang tinggal. Okey.
2: Yang malam ni kebunan berduit dengan ayam dia, bukan?
0: Betul.
2: Raya rumah ayam dia.
0: Ya. Yeah.
2: Jadi nak beri pada kawan-kawan kita, Jati. Ya.
0: Dari
2: kota, dari kota ni.
0: Ya.
2: Kawan-kawan saya di Melaka lah, semua sotai di Melaka.
0: Ya. Yeah.
2: Dan apa ni, itu Azizah Pasuh.
0: Ya. Yeah.
2: Dan adik-adik saya yang ada di sini
0: lagi. Okay.
2: Itu saja. Terima kasih.
0: Baik, mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan lagu seterusnya kita nak keluarkan lagu apa ni?
1: Bintang, Budak Kacamata dan juga Endless Love.
0: Lena Richie dan Diana Rose.
1: Betul.
0: Okay, jom kita dengarkan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Baik, Santai Negeri FM bersama dengan saya Azizi dan
0: Pana.
1: Ya, tu dia, bukan Pana beracun tapi Pana Okey, Pana, kita ada ucapan, kita ada jawapan ni. Abis kita ada Semuta. Jawapan. Ucapan yang diberikan Abis Semuta, dia kata puncak utama di Gunung Ledang ada Bukit Botak, Bukit Semput dan juga puncak utama, dia kata.
0: Dekat situ yang tadi tiga lah kan, nak mintanya.
1: Dia kata tiga
0: ya, nama utama, puncak utama,
1: Bukit Botak,
0: tiga
1: Bukit Semput,
0: lepas tu tiga air.
1: Okey, tiga air terjun. Abang Semuta kata kat sini air terjun Puteri, air terjun Air Putih, air terjun Berkembar tiga. Okey, kita tengok. Kita
0: betul
1: tunggu
0: jawapan
1: daripada ayah anda. Kalau katanya betul, Abang Semuta berpeluang untuk memenangi RM100 teka-teki pada tengah hari ni. Boy,
0: tu ada juga Berkawash.
1: Berkawash kata
0: jeram dengan air terjun lain ke?
1: Itulah dia, siapa boleh bagi tu, Allahuakbar, bagikan dia punya perbezaan air terjun dan juga jeram ni. Kalau ada, boleh kongsikan bersama dengan kami. Okey, Laila 335, salam DJ, nak minta lagu Di Penjara Janji Awi untuk cik suami saya yang sedang mendengar celoteh DJ. Terima kasih.
0: Sudi mendengar Negeri FM.
1: Tuan Azrul, terbaik sah. Baik Tuan Azrul. Ambul, bila dah tukar Negeri 9 ni Tuan Azrul? Okey, lagi apa lagi? Kita ada busu, kasa busu apa dia? Busu tak ada. Jamil kata putar lagu Sheila Majid antara Anyer dan Jakarta.
0: Boleh sekejap lagi saya siarkan.
1: Okey, baik. Lain. Okey, kata tadi kita dengarkan suara di talian, silakan.
0: Di talian.
1: Aha, ada. Hello. Hello, assalamualaikum. Hello. Ada. Hello. Pada tekan dua saya tu. Dua talian tu. Dapat. Tak ada.
0: Tak ada, putus.
1: Putus. Okey, kata tak apa. Kita dengarkan lagu apa ni? Lagu pilihan kita ni.
0: Di sana Mawar, Di Sini Penawar, Scan.
1: Okey.
0: Gairah Cintamu. Awai.
1: Awai?
0: Awai? Awai?
1: Awai.
0: Awai.
1: Okey, jom layan.
0: So, setia bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai
1: bila-bila.

0: Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ketawa dah panah ni. Okey, tentang cerita tadi ni kan, cerita tempat-tempat menarik ni. Ada juga yang bagi laporan tentang cuaca ni. Dekat Kelang cuaca cerah, dekat Gemas pun cuaca cerah kan.
1: Kalau dekat kita, Sungai Gadut
0: memang cerah. Betul. Sebab
1: tapi,
0: kita orang ni
1: tak boleh juga. Kadang-kadang nampak macam cerah, tiba-tiba je sekejap lagi basah
0: kan? Tapi pagi tadi masa saya datang ke
1: hujan?
0: Sebenarnya hujan pagi hujan tadi. Okey, Tok Dah kata kalau singgah ke Kelang nanti, kalau ada silang budaya, singgah di Pelabuhan Kelang dan juga Pantai Remis. Dah sampai ke? Fana dah sampai sana ke?
1: Tak pernah.
0: Belum lagi nampak. Kan
1: belum
0: kata
1: pernah.
0: Kita kena banyak melawat tempat-tempat menarik di Malaysia ni tau.
1: Jelajah.
0: Kemudian abang sebutan kata banyak tempat lalu je dekat pelosok place tak sampai lagi. Betul tu abang sebutan. Banyak lagi polis pun tempat-tempat menarik juga kat sana.
1: Sebenarnya
0: ada
1: Azizi,
0: ada yeah.
1: Kita ni banyak je tempat-tempat menarik, yeah, sebenarnya.
0: Betul.
1: Tempat-tempat yang menarik yang kadang-kadang kita tak tertuju lagi.
0: Apa lagi kan dekat Negeri Sembilan ni. Macam hari tu saya pergi mesyuarat kat Jempol. Saya lalu satu jalan tu dalam kampung tu, naik atas bukit tinggi. Apa nama bukit tu?
1: Tinggi.
0: Tinggi sangat. Tinggi sampai turun balik. Jalannya jauh, 1 jam saya sampai ke Jempol.
1: Kadang-kadang nak pergi ke tempat yang cantik-cantik, yang menarik-menarik ni pun jauh juga perjalanannya, ke dalam juga.
0: Pasal apa saya cakap Jempol, pada bulan 6 nanti kan, sambutan Mahari Jerah akan diadakan di Jempol. Saya dengan DJ Bolkia akan bertugas kat sana. Jadi kena pergi sana lagi sekali.
1: Akan lalu jalan yang sama lagi.
0: Akan lalu jalan yang sama kan. InsyaAllah kita akan kongsikan nanti tentang Hari Jerah. Okey, baik. Masih lagi bersama dengan kita lagi ni di TikTok. Kita ada Tok Dah Superstar, kita juga ada Abang Semuter, lagi siapa lagi tu, dan ada Busu Al-Qasam. Yang masih
1: ini
0: lagi
1: semua Azizi, yang ni semua pendengar-pendengar setia, penonton-penonton setia.
0: Yo, betul.
1: Yang menemani kita ataupun kami di konti
0: Negeri FM. Okey. Ada talian waktu ni? Ada lagi?
1: Ada.
0: Okey, silakan. Hello. Assalamualaikum.
2: Azizi.
0: Ya, saya. Ya, ada. Macam mana betul tak jawapan tu?
2: Jauh salah dia.
0: Okey, Abang Semuta gagal untuk menjawab tadi. Tapi ada tak yang kena-kena jawapan tu? Ada tak yang kena? Ada tak?
2: Ada satu je yang kena.
0: Oh, ada satu kena?
2: Yang lain semua tak kena.
0: Apa yang tu yang ni? Apa jawapan yang satu tu betul?
2: Tadi, dia ada jawab apa tadi?
0: Dia tadi yang mana? Yang air terjun ke Gunung Ledang?
2: Air terjun apa dia jawab?
0: Air terjun dia kata sini air terjun puteri, air terjun air putih, air terjun berkembar tiga.
2: Tak betul.
0: Tiga-tiga salah?
2: Dia kena sebut penuh.
0: Oh, dia kena sebut penuh?
2: Yang itu
0: habis sebutan kata
1: puncak utama, puncak botak, puncak semput tiga.
2: Lagi tak kena.
0: Tak kena juga.
2: Yang air terjun tu ada kena, tapi ada sedikit silap je.
0: Okey, baik. Terima kasih. Ayanda dengar radio, nanti kalau ada lagi jawapan kita bagi tahu kat Ayanda.
2: Kalau
0: penuh
2: kan
0: Ayanda
2: call.
0: Baik. Okay, terima kasih
2: Ayanda. Bye-bye.
0: Wah, Ayanda sambil makan tengah hari dia makan apa, masak lomak. Bonda masak tu dia dengar jawapan tu tau. Ada lagi pemanggil. Silakan.
1: Hello, siapa tu?
0: Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mamboi.
3: Banyaknya lah sekarang nak telefon.
0: Ya ke? Alah Kak Izan.
1: Minta maaf lah.
3: Panas dah makan ni.
0: Yelah, panas ramai peminat lah tu Kak Izan. Ramai call dia tu. Dah siap masak belum?
3: Belum. Baginya makan yang tu lah, lauk semalam tu.
0: Betul, ada dan lagi.
3: Sekarang baru fikir pun nak makan.
0: Yo. Betul. Okey, sampaikan ucapan. Silakan Kak Izan ucapannya.
3: Tu lah ucap yang kenang akak lah. Yang tu akak tadi baru buat karipap.
1: Karipap lain.
3: Nak bagi cucu esok. Cucu balik. Kita buat bekal.
0: Ya. Pula tu
3: yalah,
0: pula lah tu keripap nenek buat lagi suka dia.
3: Dia nanti bawa lagi sekolah 2 biji 2 biji. rehat kan.
0: Ya, yeah, betul tu.
3: Tak ada mak dia sibuk nak buat itu, nak beli itu, nak beli ni.
0: Bosan tak keripap dia? Muak
3: juga, ha?
0: Bosan tak keripap dia buat tu?
3: Bolehlah.
1: Tengoklah
3: galet tepung.
1: Galet tepung. Uli lah ni, menguli lah ni.
3: Ayuh, sebab kita makan sendiri kan.
0: Ya, betul.
3: Itulah tujukan lagu yang kena kat tu lah.
0: Okey, baik.
3: Yang kita tercakap kecil hati tu, minta maaf lah.
0: Ya, tak ada lah.
3: Cakap-cakap tu kan, tak tahulah orang tu tersinggung ke, tak ke, kita tak tahu.
0: Ya,
1: betul. Ha,
3: tujulah lagu tu, tu lah dekat Kak Tam tu.
0: Ha, yelah.
3: Kita lu dengar ni.
0: Ha, terima kasih, Pak Wei. Nyama-nyama. Apa tu, Kak Izan, eh?
3: Ha, ya.
0: Okey, okay. Bye-bye.
1: Salam.
0: Orang pandai buat kuih, nampak tu. Pandai buat kuih apa?
1: Saya?
0: Ha.
1: Banyak sebenarnya.
0: Saya pandai buat onde-onde.
1: Onde?
0: Eh, ketawa. Eh, kalau belum puasa onde-onde, paling senang
1: betul
0: buat tau.
1: Ha,
0: kan? Okey, lagu apa tu? Lagu apa?
1: Okey, seterusnya. Ha. Kita ada dekat sini, Di Baling Cintaku.
0: Okey.
1: Epilog Laila.
0: Alright.
1: Dan Majnun.
0: Jom kita dengarkan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah. Aduh dia, Dayang Nur Faiza. Mendayu-dayu suara dia.
1: Mendayu-dayu. Dia dah tengah-tengah hari ni kan.
0: Tengah hari ni. Mana? 12.46 minit tengah hari buat anda yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak yang sedang menjamu selera. Alhamdulillah.
1: Yeah.
0: Yang berkongsi dengan kami hari ni yang pelbagai cerita menarik yang sebenarnya dalam TikTok Negeri FM ni, antaranya tentang buah-buahan tempatan.
1: Ya, buah-buahan tempatan. Terutama rambutan.
0: Rambutan. Abang Jambik kata dekat Dumai pun banyak buah rambutan. Banyak-banyak buat tempatan apa yang Fana minat?
1: Saya yang utama yang suka lah. Yang suka saya rambutan. Selain daripada rambutan, manggis.
0: Manggis eh?
1: Manggis.
0: Saya buat durian. Utama buat durian.
1: Saya tak boleh makan durian.
0: Oh Allah mak tuan. Jaga baik. Nanti musim durian nanti kita bawa durian, kita tak sumbat kat mulut panah ni.
1: Ya betul. Dia rasa kan dia. Saya tak makan durian.
0: Tak makan? Daripada kecil?
1: Kecil saya makan lah. Lepas tu ada peristiwa dia yang menyebabkan saya tak makan durian.
0: Okay, nanti kita sharekan apa peristiwa dia eh. Okay guys, terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan kami waktu betul ini. Kita ada dua lagu lagi yang akan kita keudarakan sebelum kita mengakhiri TikTok Live Negeri FM Ovision ini.
1: Betul.
0: Terima kasih. Hampir menghampiri 790K Fana.
1: Alhamdulillah.
0: Ada yang ucapan tak dekat kita punya TikTok ni? Talian kita dah tutup dah.
1: Talian kita dah tutup. Jadi dekat TikTok Live masih lagi bersiaran. Kalau tengok dekat sini,
0: okay,
1: semua cerita pasal buah-buahan.
0: Abang Zain kata dia suka buat durian dengan pulasan. Pulasan pun sedap juga tau.
1: Betul. Ni Busu kata Fana allergic buah durian ke? Bukan allergic. Dia ada peristiwa yang menyebabkan saya tak makan durian. Macam tu.
0: Kak Izan kata cempedak madu. Cempedak pada musim ke Kak Izan? Belum lagi kan. Sekarang ni buah kuih ni tengah ni.
1: Betul?
0: Dengan musim buah
1: dia. Musim dia. Musim
0: buah kuih ni eh.
1: Baiklah. Tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM KL.
0: Dan juga waktu azan Zuhur bagi daerah di Negeri Sembilan, terutama Port Dickson dan juga Seremban pada pukul 1.11 minit tengah hari. Betul mana?
1: Betul.
0: Okey guys, terima kasih. Terima Mangsu tanya siapa sebelah tu. Oh DJ Pana lah Mangsu.
1: Nak Pana tengok tak? Nak tengok buka TikTok live tu.
0: Ya betul. Mangsu tengah TikTok lah ni, tengok Pana tu.
1: Oh ya.
0: Cuma dia tak nampak Pana daripada muka depan. Pana-pana lah kat TikTok. Acalah mak tuan jah.
1: Baik, setia bersama dengan kami dalam baik Santai Negeri FM.
0: Aha. Dua lagu lagi, lagu apa tu?
1: Lagu Borada Bol. And then Hakikat Sebuah Cinta. Teruskan layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
0: Bye-bye.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja lebuh raya PEN Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Bagi FM, ingat sampai bila-bila.
2: Doa mohon kebahagiaan sepanjang hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan. Wahai Allah, jadikanlah permulaan hari kita ini merupakan kebaikan, sedang pertengahannya merupakan kebahagiaan dan penghabisannya merupakan keuntungan.
3: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Pio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: mendengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, unana. Half
1: of my heart is in Havana, unana. Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Baiklah, waktu sekarang 1.34 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda terus setia bersama dengan kami, Mursi Santai Negeri FM. Saya Azizi dan sahabat saya
3: Pana.
2: Ya, itu dia Pana. Tentang program-program yang sedang berlangsung ini, kita akan kongsikan dari semasa ke semasa.
3: Betul.
2: Tapi lebih menarik ni Pana, bila kita tengok sekarang ni makin ramai yang telah pun berada di Tanah Suci Mekah. Untuk menunaikan ibadah haji musim ini.
3: Betul.
2: Mungkin ada juga keluarga kita yang apa akan ke sana kan.
3: Yeah.
2: Macam Pana ada tak keluarga, ahli keluarga yang terbang menunaikan ibadah pada tahun ni? Tak ada lah. Sahabat-sahabat ada?
3: Tak ada.
2: Betul.
3: Setiap tahun kan, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Tanah Suci Mekah.
2: Betul.
3: Untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.
2: Kita harapkan semuanya dalam keadaan yang baik kan.
3: Betul.
2: Sekarang ni penerbangan kalau tak silap pun dah sampai ke penghujung dah. Yang terakhir kabarnya pada 20 Mei ni tau. 20 Mei ni dia orang akan dalam sesi penerbangan terakhir yang melibatkan seramai pada tahun ni 31,600 jemaah Malaysia yang akan orang kata berperingkat-peringkat melalui 100 penerbangan khas yang akan menuju ke apa tu wukuf di Arafah pada 26 Mei 2026 ya. Jadi kita harapkan semoga dengan kesihatan yang baik dan kita doakan juga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna dan balik mendapat haji yang mabrur kan.
3: Betul.
2: Dan kalau nak tahu perkembangan semasa, boleh ikuti menerusi program yang akan kita siarkan di TV1 kan.
3: Betul.
2: Yang akan kita ikuti menerusi siaran di TV1 yang bersama dengan pelapor kita ya di Tanah Suci Mekah.
3: Baik.
2: Okey, ada lagu-lagu istimewa yang akan kita kudarakan. Rupanya kita akan bersama lagi buat anda. Jadi kepada anda yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang dalam perjalanan mengambil anak pulang ke sekolah, berhati-hati dalam pemandangan anda. Semoga anda sampai ke rumah dengan selamat, insya-Allah.
3: Insya-Allah. Baik, teruskan mendengar Negeri FM. Seterusnya Kumbang Bunga dan Kisah Baru Kita. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baik, untuk selamanya Wan Emdu Band eh?
1: Arman Band.
0: Okey. Dan semestinya juga semakin menghampiri tugasan kita
1: dah terakhir. Dah di jam ini. Terakhir dah kejap. Segmen Santai and Agree FM bersama dengan Azizi dan juga Wana.
0: Esok kita akan bersama lagi Wana, insyaAllah. Jadi kepada anda, terus setia bersama dengan kami menerusi Santai and Agree FM. Yang mana kalau kita dengar kat sini, esok kita ada tetamu mana?
1: Oh, ya.
0: Sebenarnya dengan sambutan Hari Ibu 2026. Itu dia. Nama ibu tercinta siapa? Nama
1: Khamisah binti Abdul Kadir.
0: Amboh. Dah buat pergi makan belum?
1: Belum lagi.
0: Cepat.
1: Tapi kita dah bagi yang istimewa lah. Ucapan. Okay. Menghargai.
0: Betul.
1: Kan?
0: Itu yang paling penting lah.
1: Betul.
0: Ucapan. Tapi kita memang setiap hari kita meraihkan hari ibu kan? Eh? Tapi ada istimewanya. Kita nak bagi sesuatu yang lebih. Contohnya hadiah.
1: Betul. Sebab ibu saya, dia punya hari ibu dan dia punya hari. Hari kelahiran dia dekat-dekat.
0: Jadi bulan Mei ni lah.
1: Ya, betul.
0: Okey, faham. Esok kita akan bersama dengan Encik Azlan Mohd Saleh, pengarah Lembaga Penduduk dan juga Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Sembilan, akan ke udara pada pukul 11.20 minit pagi berbicara tentang sambutan Hari Ibu, iaitu Seteguh Kasih Ibu peringkat Negeri Sembilan 2026.
1: Wah, bestnya.
0: Jadi kena dengar kan?
1: Kena dengar. Pendengar-pendengar semua kena dengar.
0: Ya,
1: wajib
0: betul.
1: Wajib
0: mendengarkannya. Dan juga jangan lupa Hari Belia tinggal lagi 2 hari lagi.
1: Betul.
0: Ya.
1: Bermula 15 hingga 17 Mei bertempat di tempat dan X-Park Sendayan.
0: Betul. Jadi para belia jangan lepaskan peluang ini, rebutkan peluang-peluang yang sedia ada, terutama untuk mendapatkan peluang pekerjaan dan juga menyertai pelbagai aktiviti yang telah pun disusun atau meraihkan anda kali ini di peringkat kebangsaan di Negeri Sembilan. Alright, Fana. Kita dengarkan lagu terakhir kita. Dua lagu istimewa buat mereka. Silakan.
1: Asal Kau Bahagia.
0: Uh-huh.
1: Sayang Orang Yang Sama, Adira.
0: Amboi.
1: Sayang Orang Yang Sama tak?
0: Mestilah. Isteri kita. Kita sayangkan dia.
1: Baik. Itu. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
0: Okey.

0: Zainabila Razali. Tumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: berjaya.
1: Moncak Potang bersama-sama Neta Babo dan Gomok Gahai.
2: Happy, happy, happy ajalah, nyanyi selalah.
3: Moncak Potang.
4: Osah moncak

0: Assalamualaikum, salam sejahtera.
1: Terima kasih yang mendengarkan Negeri FM.
0: Selamat datang buat pendengar tak kira di mana.
1: Alhamdulillah hari ini 30 Mei 2026, bersamaan dengan 25 Zulkaedah.
0: Alhamdulillah, kamu ingat hari nampaknya.
1: Ingat, bersama-sama dengan Nen Terbabu dan juga
0: kamu gahai. Alhamdulillah mo.
1: Ya Nen.
0: Untuk hari ni Rabu.
1: Yang ke
0: berapa hari dah?
1: Kalau ikut bulan yang ke 3 rasul.
0: Itu? Kalau ikutkan bulan kira 3 boleh lah.
1: 3 boleh. Ya 3 boleh bulan lah. Tapi
0: yang ni Rabu
1: yang
0: ke
1: yang jangan jangan tanya nanti kantor.
0: Tak, nak apa-apa tu. Maknanya yang kira kita kena jawab ya. Menandakan lama tu dah kita bergandingan.
1: Yo.
0: Maknanya yang kau sekian lamanya macam tu.
1: Eh dah berapa bulan dah kan?
0: Yang kau sekian lamanya. Jadi lama-lama jadi kesian.
1: Tapi apa-apa pun Nen, jangan risau, hari ini kita akan berlucu-lucuan sampai pukul 6 kan.
0: Itu dah selain
1: apa? Sebab hari ini semangat dah lain.
0: Betul mok. Kita akan nobek kerja batu-batu mok, kalau tak nanti kita akan lucu. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada rakan sebentar tadi kan.
1: Ya, Didi Azizi dan juga Pana.
0: Oh Pana.
1: Pana.
0: Wih, Pana bukan sebarang Pana. Ini Pana dari Seremban.
1: Itu dah.
0: Donga bukan sebarang Donga.
1: Asik.
0: Hai moncak potang dah mula kan. Mok bagi dua
1: Mok bagi ya.
0: Bagi dua pembayang mok.
1: Pana datang dari Seroting. Azizi pula dari Melaka.
0: Itu deh. Yang motan apa yang penting. Kita dengar moncak potang sama-sama. Moncak potang.
1: Osa moncak eh.

0: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Moncak potang.
1: Osah moncak eh.
0: Ya tedah lagu tadi tajuknya Poyo mo.
1: Sebiji.
0: Ha?
1: Sebiji.
0: Sebiji dengan siapa?
1: Gomo. Tak adalah gua gurau ya lah.
0: Tapi betul mo. Kita kan kalau kalau Poyo ada kira orang memang ramai tak rumah lah. Loyo orang dia.
1: Yo dia. Belagak Poyo ni belagak kan?
0: Dia ada beradik lah. Kalau lepas kau ni 9 apa jadi?
1: Jobo.
0: Itu sekadar tajuk lagu.
1: Yo.
0: Tapi dalam dalam pengisian lagu tu ada maksud tersirat. Ada juga pesan nasihat.
1: Yo.
0: Kan jadi apapun lah kan.
1: Yeah.
0: Untuk petang inilah mok, kita tidak adalah nak menasihat siapa-siapa.
1: Kita nasihat antara kita jelah. Kita dorang jelah. Kita berdua yo sebab yalah kita ni bukan sesiapa nak nasihatkan orang bagi kata nen kan.
0: Ini kita tak layak.
1: Kita tak layak.
0: Nak nasihat orang siapa kau kita tak layak sebab apa kan? Nak dibandingkan kita dengan penongah. Penongah lain bagus.
1: Betul.
0: Kita ni sekadar kata orang ni menyelit ruang yang yang ada.
1: Alah sedih pula.
0: Betul bukan.
1: Jangan sedih-sedih pun.
0: Tidaklah nak menyedih endah. Tapi memang hakikatnya
1: dah mula macam nak mengalir mata bunyi tu.
0: Yalah. Kita ni ngoban mo. Macam mana pun lah cerita kan.
1: Ya.
0: Siapalah kita tanpa sesiapa.
1: Tu dia. Jadi?
0: Jadi dek itu. Siapalah kita kat sini ni tanpa pendengar.
1: Yo.
0: Jadi kita nak minta lah pendengar dengan kami kat sini minta sama-sama boleh telefon.
1: Telefon.
0: Kita nak burak-burak.
1: Okey, kalau nak cerita burak-burak ni selalu kita mesti ada topik, betul tak? Saya dah lama tak dengar topik porak awak porak kita apa?
0: Porak awak porak kita.
1: Apa yang macam ni?
0: Itu Isnayan.
1: Isnayan
0: tak boleh usik. Ini kita nak burak. Kita kena buka tajuk.
1: Kita cerita-cerita apa? Kita nak cerita apa?
0: Kita kena buka tajuk yang mana kira kan. Isteri wangi.
1: Apa yang wah dah main tak, bau-bau ni.
0: Belum mula habis cerita ni.
1: Okey, cerita.
0: Isteri wangi. Suami bahagia.
1: Okey.
0: Suami wangi.
1: Aha.
0: Isteri curiga. Betul cerita tu.
1: Saya cakap.
0: Ha?
1: Jangan.
0: Tak, kita nak tanya. Pendengar, betul ke? Statement tu betul ke tidak?
1: Statement tu.
0: Ada ke? Yo ke?
1: Yo, betul.
0: Apa sebab?
1: Okey, saya tanya Nen lah. Sepanjang saya berkerja radio dah berapa bulan, hampir setahun ni kan? Busuk kan?
0: Tak.
1: Ada tu?
0: Yang busuk tu cerita awak tu. Awak okey mau? Nah, tak ada bangga.
1: Janganlah cakap okey. Nanti curiga.
0: Jadi, apabila isteri wangi, suami bahagia. Apabila suami pula wangi, isteri curiga. Yo ko? Kan?
1: Yeah.
0: Kita buka cerita tanya penongah lah kan.
1: Pun okey kan. Kita nak tahu yo ko tak tu yo.
0: Yo ko?
1: Jangan cerita lebih-lebih.
0: Kalau betul lah, kalau yo lah, apa sebab eh?
1: Alamak.
0: Kan? Kenapa?
1: Boleh.
0: Kenapa timbul perasaan
1: boleh
0: tu?
1: Boleh kau kita nak buka cerita?
0: Apa pula salah pula?
1: Kalau macam
0: lelaki
1: tu,
0: versus perempuan.
1: Wah, okey. Baik, kalau macam tu, pendengar-pendengar kena call kami di koni, kena telefon kami.
0: Ya.
1: Di 0667531666.
0: 6753177.
1: Kita nak cerita pasal kalau apa? Isteri wangi.
0: Nampak orang lelaki dah lupa.
1: Bukan.
0: Kalau isteri wangi,
1: okay,
0: suami bahagia. Tapi, kalau suami pula yang wangi,
1: aha,
0: isteri pula curiga.
1: Ya, kau tak.

0: kamu rindu, aku juga begitu. Rembang Most Wanted Part 2.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat.
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa aku percaya cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Moncang potang, asah moncang.

0: bola sepak Liga Super. Dengan semangat yang membara, setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tekunan bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga menstreama langsung di RTM Click.
1: Moncak putang, osah moncak.

0: lagu lama dilupa jangan gitu.
1: Apa dengar apa bunyi marakas apa jenah?
0: Bunyi marakas. Marakas tu yang alat muzik yang bulat panjang tu.
1: Bulat panjang.
0: Oh, bila aku dengar bunyi marakas. Pasal tak dia pegang kiri kanan tu. Dia macam pegang botol kicap.
1: Oh, yang macam zumba tu. Tak.
0: Itu lain. Itu pom-pom girl punya.
1: Itu apa? Macam botol dia macam bowling
0: botol,
1: tu.
0: Macam botol air. Ingat tak main?
1: Dah botol air pula.
0: Macam botol kacau tu lah.
1: Itulah lah yang bowling tu punya tu. Bowling tu punya pin tu kan. Yang
0: itu bowling. Ni marakas ni bontuk. Dia macam botol.
1: Macam bila
0: macam aku dengar lah. Tak tahu
1: tak
0: lah
1: mak.
0: Tak kalau salah ayo maka salah lah mak. Sebabnya ayo pun tak apa-apa. Faham mana apa kaki
1: itu saya cakap. Ini kali dong cakap
0: gomong. Biarlah apa pun muzik sajalah yang menentukan. Baik ada pun muzik dong ni. Baik kita nak ngobarkan kepada pendengar ni petang ini kan. Kita burak-burak santai lah nama itu kan. Sekadar hiburan. Selamat petang Ustazah Azni pun layan juga Negeri FM.
1: Terima kasih Ustazah Azni.
0: Ni cerita ni pun dengar lah bagi. Dengar banyak tajuk petang ni. Cukup bahkan tentang isteri wangi, suami bahagia. Betul. Kata. Apabila suami pula yang wangi, isteri pula syak wasangko.
1: Sebenarnya.
0: Kalau... Betul kau macam tu berangai. Tak kan?
1: Tak. Sebab tu macam saya kau bahkan tadi. Suami ni kalau nak keluar berkojo kau mana-mana kau, dia mesti wangi sebab dia nak pergi jumpa orang.
0: Betul.
1: Dia nak pergi attend orang.
0: Lepas tu pula ada isteri beriuk sampaikan bergaduh-gaduhan.
1: Tak bagi suami ni keluar wangi.
0: Tak. Itu suruh suami ni berwangi-wangian. Suami yang tak nak. Cakap, tak payah layang, tak payah layang, tak payah. Abang nak cari siapa lagi. Masalahnya wangi tu bukan untuk cari siapa-siapa. Sekarang ni kita kena jaga. kan? Dia ada cerita masing-masing lah. Boleh kongsikan dengan kami
1: di 0667531666
0: 6753177. Jadi talian itu untuk semua, tidak ada siapa pun dikecualikan.
1: Jadi mana-mana yang free, mana-mana yang tak buat apa tu, tengah-tengah Negeri FM tu boleh lah.
0: Betul. Mana tipun?
1: Telepon kami konti ni. Tak sabar ni nak buka ni. Ini cerita sedap ni.
0: Cerita pendengar punya kisah lah. Macam pendengar pula macam mana? Kalau dengan suami, dengan isteri kan? Siapa yang lebih wangi kau? Saya kalau bandingkan dengan akak kau contoh kan? Akak kau ni kurang wangi kata. Saya lah lebih kata. Akak kau susah lebih berwangian.
1: Macam saya pula. Saya tak ada. Saya berlumbur-lumbur nak wangi-wangi masing-masing.
0: Tu deh. Berlumbur ya?
1: Berlumbur.
0: Tu yang berlagu-lagu botol tu. Ada pemanggil mak?
1: Ada. Okey. Hello. Hello. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam mak.
0: Yo, sayo.
1: Siapa dia tu?
2: Apa khabar?
1: Baik, Abah. Tapi, dengan suruh ini kan, macam kita macam pernah dengar. Siapa dia tu?
2: Siapa pula, boleh tak kau ke?
1: Okey,
2: kata. Nak bawa wangi-wangi aja ke ke suruh ni?
0: Tapi kalau orang tengah koma, suruh macam mana buruk pun wangi ke?
1: Yo, tapi tu nak tahu siapa, okay. Siapa macam pernah dengar suruh ni?
2: Wan ni Zek Aizam lah, mak.
0: Oh, Zek Aizam. Dari?
2: Saya berada di Kuala Lumpur.
0: Masya Allah. Baik.
1: Mana kita orang punya frekuensi ni tembus sampai Kuala Lumpur lah ni?
0: Sampai Kuala Negara.
2: Sampai ke Sabah lah saya dengar.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak bang.
0: Baik.
1: Okey. Topik kita petang ni. Isteri wangi untuk suami. Suami bahagia.
0: Isteri wangi, suami bahagia.
1: Okey.
0: Apabila suami pula yang wangi, isteri pula syak wasangko. Macam tu kau?
2: Isteri sengsara.
0: Cuma cerita sikit saya Azam.
1: Betul kau?
0: Macam mana pula boleh jadi sengsara tu? Sebab apa?
2: Dia begini.
0: Dipendekkan tu yang panjang lah.
2: Kita nama manusia.
0: Ya.
2: Apabila kita bersuami isteri, laki bini, kita aja yang faham berdua kan.
0: Yo.
2: Saya tak buat orang lain lah. Diri sendiri kan. Saya nak bini saya nak sentiasa komeh, wangi, berosik. Apa lagi kalau keluar. Sama juga dia. Dia pun macam tu. Kalau kita terabai ke, kita tak apa ke. Dia yang buat kan. Apa ni bang baju ni? Buat sini dia gosok lagi keluar.
0: Jadi sama-sama.
2: Kono sama-sama. Tapi jangan ada syak wasangko kata, oh ni bang ini nak ke mana pula ni bang, dah wangi lain macam ni. Itu dia sebenarnya orang perempuan ni, kita tak payah cakap pun dia tahu.
0: Dia tahu dia dapat bau kan, tak payah bubur wangi dengan wangi dah. Faham. Baik tu dah. Terima kasih Cik Azim Aizam, jojak cerita tu. Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Moncah potong.
1: Moncah.

0: Mak.
1: Ya, Nan.
0: Kita kalau tengoklah Rabu kan.
1: Ya.
0: Hari Rabu ni.
1: Uh-huh.
0: Kalau tengok cuaca bola potang, macam mana, Mak, bola potang?
1: Kalau ikutkan hari Rabu bola potang ni, Nan. Uh-huh. Ini antara ramalan lah kalau kita tengok kan, ya.
0: Uh-huh.
1: Ribut poti di beberapa tempat kawasan pendalaman.
0: Oh, makna di beberapa.
1: Beberapa. Bukan semua. Di beberapa.
0: Oh.
1: Makna itu kawasan-kawasan yang rasa-rasa macam pendalaman tu. Macam belah-belah kampung saya.
0: Kan? Kampung ayo.
1: Maknanya kita kena stand by lah tu.
0: Maknanya dah tahu cuaca tu kan. Akan turunnya hujan. Kita selamatkan apa yang patut dan buat apa yang patut.
1: Betul. Itu untuk potang lah. Tapi kalau untuk malam, kalau kita perhati kat sini. InsyaAllah tiada hujan.
0: Tiada hujan lah. Itu mengikut tinjauan Met Malaysia lah.
1: Betul, ramalan kaji cuaca untuk Negeri Sembilan.
0: Itu dia. Baik, Mak.
1: Ya, Nen.
0: 6753166.
1: 6753177.
0: Isteri wangi, suami bahagia.
1: Suami wangi, isteri curigo.
0: Ai. Macam tu pula.
1: Pula.
0: Macam mana cerita itu?
1: Jadi, penonton bolehlah kongsi yang kita. Macam tadi, abang apa? Zek Nizam tadi.
0: Zek Azam
1: daripada Kuala Lumpur telefon. Dia cakap, ni lah. Jangan curiga kita sama isteri ni sama-sama lah, ya.
0: Ataupun boleh kongsi antara suami dan isteri, anda dan pasangan anda.
1: Yeah.
0: Siapa yang ramah paling yang paling ramah berwangi-wangi?
1: Itu pun okey kat tu kan.
0: Ataupun boleh kongsi.
1: Yeah.
0: Akak kau ni punya lah ramah berwangi-wangi ni kan. Minyak wangi itu solomari.
1: Umat.
0: Contoh.
1: Dah macam baju.
0: Ataupun oi abang kau tu, ramah botol lah dia berminyak wangi. Jangankan keluar, duduk kat rumah pun macam itu jualah wangi. Tak ubah.
1: Itu okey. Kalau bab abang okey, saya sokong.
0: Ada pun manggil, Mak.
1: Baik, kita jawab ya.
0: Ya. Putui, Mak. Tak mau dia, Mak. Cetipun lain sekali lah pendongan.
1: Ya, tipun ya.
0: Kami tunggu, ha.
1: 6753166.
0: 6753177.

0: Janganlah moncak potang.
1: Osah moncak.
2: Mak.
3: Ya, Nen.
2: Ada perkara matan kita kena sampaikan.
3: Apa dia tu?
2: Pukul 3 petang.
3: Kita ada berita Negeri FM.
2: Jadi kita bagi laluan.
3: Untuk berita tu kita rehat sekejap. Mm-hmm. Lepas itu kita sambung balik untuk topik kita petang.
2: Itu dia. Apa dia burak petang ni, Mak?
3: Isteri wangi, suami bahagia.
2: Mm-hmm.
3: Suami wangi, isteri curiga.
2: Iya ke?
3: Iya, kau tak tu.
2: Entah.

0: Zaki Amani!
1: Ya, Gus.
0: Cubalah kau fokus sikit dalam kelas ni.
1: Sorry.
0: Kau ni asyik berangan je. Kau ingat? Kau nak hidup senang? Kau nak popular? Kau nak awet lawa? Boleh dapat? Kalau tak ada ilmu, itulah budak zaman sekarang ni. Macam-macam.

0: Ya, assalamualaikum.
1: Salam sejahtera. Alhamdulillah.
0: Mak, ya, sambung semula.
1: Lepas berita tadi, ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Pak dah cerita, kan?
1: Kita sambung balik lah, ya.
0: Kalau isteri berwangi-wangi, suami bahagia.
1: Kalau suami berwangi-wangi,
0: isteri pula curiga.
1: Ya, kau tak tu.
0: Syak wasang kau.
1: Jangan.
0: Apa cerita? Ada manggil ni, Mak.
1: Baik.
0: Kita sambut, ya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat potong-potong di JNN.
0: Dengan gomok gahai. Sogan nak ngabut gomok gahai tu.
1: Kenapa gula tu?
2: Yolah, bak-bak wangi ni kan. Wajib lah, mana boleh. Bau busuk nak tu.
1: Tapi nak tanya lu siapa dia ni?
0: Nama
2: Siapa? Nama saya Alung lah. Alung Zila.
0: Alung Zila. Alung Zila.
2: Ya.
0: Alung Zila dah berumah tangga.
2: Dulu pernah, sekarang single.
0: Oh, bujang semula.
2: Ya.
0: Adakah sebabnya tak berwangi punca?
2: Mungkin aku. Mungkin musuh.
0: Tak apa. Cita-cita tutup. Kita tutup cita lama. Maknanya Alung ni seorang yang suka berwangi-wangi.
2: Ya, alhamdulillah. Saya memang suka wangi-wangian.
0: Jadi kategori calon yang setahunya adalah wangi yang pertama.
2: Wangi is number one.
0: Tu deh. Baik. Jadi, tapi nak tanya Alung lah. Dia orang cakap. Kalau isteri wangi, suami bahagia. Bila suami wangi, isteri curiga. Ya kau?
1: Betul kau?
2: Dia pokok pangkah ada hati.
0: Hatilah. Yalah kan. Tiba-tiba tak pernah berwangi, nak keluar sekali tu tiba wangi ya. Mana tak curiga ya kan?
2: Yalah. Tapi yang sebenarnya, kita lelaki bini biarlah wangi.
0: Tu deh. Elok ada dua lah ya.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih. Tak
2: kenal lelaki je yang wangi, perempuan tak wangi betul.
0: Dia tak melawan lah.
2: Dua-dua kena.
0: Tu deh. Cantik. Terima kasih, Long.
1: Terima kasih, Long.
2: Okey, sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Mencak boteng.
1: Usah mencak eh.
0: Usah layu di lengah-lengah-lengah layu dah bang.
1: Apa dia tu?
0: Minta penuh hati pun sekarang. Ada pemanggil dah.
1: Baik-baik kita jawab ya.
0: Yo.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa dia tu?
2: Saya Aziz, Omah Wati. Dan tadi Aziz Wati.
0: Oh, yang selalu jongok ke live TikTok.
1: Oh, ya. Terima kasih banyak, bang.
0: Haa, itu deh. Baik, jadi dari segi
2: ikut ni, perkembangan apa ini.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih, baik. Dari segi nama digabungkan bersama. Dari segi wangi-wangian pula macam mana?
2: Itu ya, wanginya tu kan. Bila dicantumkan tu kan, rumah wangi, saya pun wangi. Kalau saya busuk, rumah lari.
0: Lari. Rumah lari. Oh, mana memang kau
2: duduk. Saya tetap bersama.
0: Oh, makna kalau rumah wangi, dah tentulah suami tetap bersama. Tapi kalau suami wangi, Wati lari.
1: Jangan lari.
0: Oh, dia macam tu. Maknanya abang kalau nak orang rumah rapat ni memang kena wangi-wangi selalu lah.
2: Wangi-wangi selalu.
0: Oh,
2: maknanya orang nak ada minyak wangi.
0: Tu deh.
1: Maknanya tak ada timbul isu curiga eh?
0: Tak ada.
2: Dia ada tak kena biasa dah tengok apa tu ada seorang abang tu. Dia biasa dekat Tom Yam, kadang dekat baru itu.
0: Ya, jual.
2: Hari-hari main internet.
0: Ya, jual minyak wangi tu.
2: Donet-donet. Jual minyak wangi tu. Saya selalu boleh minyak wangi.
0: Oh, kawasan ni. Patutlah harum. Baik, terima kasih.
2: Sama. Saya pun terima kasih dengan Nin, dengan abang tu. Siapa nama?
1: Gomo.
2: Terima kasih dan gladi kerana cuti melayan sekali lagi.
1: Alhamdulillah.
2: Anak ayam tergede-gede, anak itik menang-menang. Beli
0: FM memang cantik.
1: Terima
0: kasih Aziz. Moncak betul.
1: Asal moncak.

0: The number of malicious and false statements spread by SMS or social media platforms have become too widespread. The public is advised to be careful and not fall for such ploys and sharing or forwarding such messages. Remember that spreading fake news is an offense under Section 233 of the Communications and Multimedia Act 1998. This carries a penalty of a fine not exceeding 50,000 ringgit or up to 1 year imprisonment or both upon conviction.
1: Pa?
2: Yo, bang.
1: Anak kita mana?
2: Ada dalam bilik tu, ha?
1: Apa dia buat tu?
2: Biasalah, bang, main game.
1: Iyalah, main game. Tantang internet dibuka tak?
2: Alah abang ni, memang betul lah buruk sangka.
1: Bukan buruk sangka, ke internet tu macam-macam boleh jadi.
2: Eh abang ni, biseng lah ha, mau makak je, sakit telinga ayuk ni lah.
1: Pah, biar ada sakit telinga sekarang tau, jangan sakit kemudian hari.
2: Yolah, ayuk pergi tengok.
3: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
4: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Mak.
1: Ya, Nen.
0: Kalau kita konang-konang, kita kira-kira, kita kaji-kaji kan.
1: Apa dia tu?
0: Kita ni cukup bertuah kan.
1: Alhamdulillah.
0: Sebab apa berada di negara yang aman, damai, yang sejahtera, yo, yang harmoni.
1: Betul.
0: Ha, kita tak ada apa masalah pun.
1: Ha, kenapa, ha, kenapa cerita ni keluar ni, Nen?
0: Yalah, masalah sekarang ni pasal minyak wangi je. Ha, wangi, mana suami wangi, isteri curiga.
1: Ha.
0: Kalau isteri wangi,
1: suami wangi, bahagia.
0: Bahagia.
1: Tapi kenapa?
0: Macam mana?
1: Kenapa suami wangi, isteri curiga?
0: Macam mana tu?
1: Why?
0: Ya, kita tanya pendengar.
1: Okay, okay, okay.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Yo.
1: Siapa dah tu?
2: Tapi sayangnya saya single ni, boleh kau beri pendapat?
0: Ayah pula salah pula.
1: Tak apa, boleh. Tapi siapa dah tu?
0: Bakal berdua.
1: Haa.
2: Ni daripada Jompol.
1: Lee daripada Jompol. Okey. Ha.
2: Nak buat lama pun tak dapat. Oh kan, nak buat ni nunggu botah lagi tu koin ke jap ni.
0: Ha, tu dah.
2: Ini hujan ni.
0: Ha. Ha, dapat duit kejap ni ni.
1: Okey, tak.
0: Boleh minyak wangi kan.
1: Tajuk kita isteri wangi, suami bahagia.
0: Ha.
1: Suami wangi, isteri pula curiga.
0: Macam mana tu?
1: Betul ke tu?
2: Ada tak? Ya, lah, macam mana tu, kadang orang lelaki ni pun dia ikut dengan kawan ni kan. Macam mana, macam saya jual perfume pada kawan saya seorang dan lain-lain kan. Kejap dia, perfume itu kadang-kadang kan dia lah maham lah. Ada RM5, ada RM10 kan. Dia ada jadi Bella Parfum lah. Kalau kejap dia pakai ni lah, kejap dia pakai tu lah. Abang tu balik, ni minyak wangi siapa ni?
0: Bertukar.
2: Ada bertukar. Yolah, dia ikut selera kan. Yo. Dia lah semalam dia WhatsApp saya lah. Nak bau yang macam dia ada halu, dia ada apa, apa perisa gentleman macam tu kan.
0: Jadi maknanya sekarang ni Lee menjual minyak wangi, pelanggan Molly kini togah dek Molly minyak wangi pelbagai bauan tu ada juga punco jadi kelahi.
2: Bila jadi kelahi, besok esok dah rumah dia kan. Kau mana bini kau? Mana bini kau? Sekarang ada 8, 5, 6 mati video dah kan. Malam kau cemburinya kan. Sekarang hukumannya kau kena bolinya.
0: Pernah jadi saksi lah togah dia punya wangi ni.
2: Gorang Mona tu. Gorang Mona pasal dia cemburkan minyak wangi kan. Lelaki kau boleh yang flavor ni lah. Kau cemburu lah. Kan orang lain pun yang beri. Tak ada mana jendol lah. Kampung ni beri lah. Saya yang jual lah kan. Macam kau dah bertanya tu kan.
0: Baik. Terima kasih Lee.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Lee Kobamo, dia jual minyak wangi. Pernah lah berlaku kejadian itu. Suaminya beli minyak wangi, dia beli 2 pelebar. Padahal dia pakai siang lain bau. Kek rumah dia pakai lain bau.
1: Lepas tu bini tanya.
0: Itu yang buat curiga tu.
1: Tapi tak ada apa pun.
0: Curiga dia tukar bau.
1: It's okay.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Ya, ni letak ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni. Ngalih-ngalih anda dari Dario dan ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan, tak akan cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah, apa lah.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang ya Wan kan, Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
0: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Baik, Monca Potang.
1: Osa Monca, eh.
0: Beregu lelaki profesional negara Goh Zifin Nur Izzuddin Rumsani membuktikan status mereka sebagai pilihan utama apabila meraih kemenangan pertama hari ini
1: untuk mara ke pusingan kedua terbuka Thailand di Stadium Nibibut, Bangkok.
0: Itu dia. Maknanya, kiranya pasangan nombor satu negara lah ni kan, kiranya kan, Mok?
1: Ya.
0: Makanya, untuk pasangan nombor satu, nombor sembilan.
1: Nombor sembilan dunia ini menewaskan gadingan Jepun, Hiroki Okamura, Koi.
0: Yamashita. Tak apa, Mok. Yang tak lepas tu kita tinggal. Yang penting nama pangkah. Okamura tu, betul.
1: Betul.
0: Jadi 215 boleh?
1: 7 boleh, 21?
0: 21?
1: 2 boleh.
0: Dalam perlawanan?
1: Yang berlangsung selama 56 minit.
0: Itu dia, kita doakanlah kejayaan kayaknya untuk beregu lelaki profesional negara kita kan?
1: Ya, mantap.
0: Baik, Mok, kita ada pemanggil, Mok.
1: Baik.
0: Siapa agaknya?
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa dia tu?
2: Ya, Mok.
1: Yo, siapa dia tu?
2: Zizi ni, Mok. Azizi.
0: Zizi dari mana?
2: Dari semuanya, Nen.
0: Semuanya. Cuaca macam mana?
2: Alhamdulillah. Corah, Nen.
0: Itu deh. So, corah masa depan Zizi.
2: Ya, betul. Apa sebelum tu, saya nak ucap antaniah juga ke Nen.
0: Apalah?
2: Capek nombor tiga tu.
0: Untuk pesta pantun Hawana di BP, Masya Allah. Alhamdulillah, yeah. RTM di tangga yang ketiga. Tidak syukur.
2: Tak ada orang tanyah sebelum Mok kan?
0: Itulah tu memang. Mok pun tak. Mok pun tak ucap tanyah kat yo. Sebab dia khabar. Tak ada khabarnya yo ni. Hanya numpang tubi yo kata. Apa pun ayo tetap berbangga.
2: Dah pakai busana macam tu. Tak ada oleh tanyah.
1: Tak ada. Saya ucap tanyah. Yalah, maklumlah. Pendengaran tu kurang.
0: Baik, Zizi.
1: Ya.
0: Macam mana ni cerita minyak wangi ni?
1: Isteri wangi, suami bahagia. Suami wangi, isteri pula curiga. Ya, ko.
0: Macam mana tu?
2: Bagi saya lah kan.
1: Okay.
2: Yalah, kita dah rumah tangga ni, tak adalah macam cak curiga kalau dia dah pakai-pakai wangi macam tu. Kalau dia buat berpakaian yang wangi macam tu, kita pun suka lah kan. Tak ada lah macam, yalah.
0: Curiga.
2: Curiga. Kalau misalkan kata saya pakai minyak wangi je pun, yalah.
0: Tak kisah.
2: Handa wangi tu bang. Macam tu lah cerita kan. Tak ada lah perasaan tu kelain lah.
0: Mana dia nak go tu tidak ada perasaan curiga lah. Cuma dia bagi tahu lah, menyatakan hidung dia membau sah wangi itu ya.
2: Wangi ni bang. Betul lah tu. Kita pergi kerja kan. Ada wangi sikit.
0: Terima kasih Cici.
2: Ya, sama Nen. Momok
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.

0: Itu dah di Belenggu Rindu lagunya, Mok.
1: Ya, daripada Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Abdillah.
0: Ya, betul lah kan. Baik. Jadi, kalau dah biasa berwangi-wangi ni kan.
1: Ah, ada lagi.
0: Apabila dia tak ada di rumah.
1: Ya.
0: Ataupun berjauhan.
1: Ya.
0: PJJ lah contohnya kan.
1: Okey.
0: Itu yang jadi Belenggu Rindu itu. Rindu di Belenggu.
1: Rindu itu bila berbau-bau macam suami isteri tu kan.
0: Tak ada bau itu kan.
1: Rindu.
0: Itulah rindu. Itu yang tinggal bakat tinggal apa. Bakat tinggal baju tu. yang dah berpakai.
1: Yalah. Rindu sesama suami isteri.
0: Ada yang macam tu.
1: Ada. Saya macam tu.
0: Awak macam tu. Wih, bagusnya. Maknanya Mok kalau macam itu lovely couple.
1: Tak ada lah Nen. Apalah Nen cakap macam tu.
0: Baik Mok. Yeah. Kita nak tutup talian lah. Terima kasih pada pendengar semua. Sebabnya jadi sama-sama join mak kita ni ha.
1: Yo.
0: Burak-burak tentang minyak wangi inilah.
1: Yo, terutama sekali Dr. Zack Aizam.
0: Yo.
1: Lepas tu Aziwati.
0: Yo.
1: Alung Zila. Li Perfume.
0: Atu deh.
1: Azizi semuanya.
0: Atu deh. Terima kasih banyak-banyak sebab apa kan berkongsikan cerita tentang
1: isteri minyak wangi. Suami bahagia. Suami wangi. Isteri curiga.
0: Itulah. Kan jadi masing-masing ada cerita masing-masing. Dan ada kekuatan alasannya masing-masing.
1: Betul.
0: Kan
1: itu
0: jadi
1: yang sesuatu.
0: Betul. Lain orang lain cerita rasa. Lain orang lain cara. Lain orang lain baunya.
1: Aduh. Pantun.
0: Mencap betul.
1: Asal mencap.

siaran di Lapan Puncak diteruskan untuk menawan Puncak, Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari Lapan Puncak Gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

0: Baik, kalau kita intai-intai di sekitar Sungai Gadut ni kan, Mo?
1: Ya, Nen.
0: Nampak mendung redup.
1: Ah.
0: Mo nampak tak?
1: Nampak. Tapi tak tahulah jendela Nen nampak mendung. Bila intai belakangnya nampak corak sikit.
0: Itulah sebabnya kita seorang satu jendela ni. Yang bolak belakang Mo.
1: Belakang Mok ni menghadap ke hutan sanun. Hutan sanun nampak
0: ayu,
1: macam corak-corak.
0: Ayo pula menghadap ke highway.
1: Ah, menghadap ke highway dia nampak mondong-mondong sikit.
0: Nampak mondong ke jalan tar tu yang nampak.
1: Tapi apa-apa pun alhamdulillah alhamdulillah cocok potang ni. Okey.
0: Okey, jadi kepada yang memandu sekarang ni harapnya okey-okey juga. Kita pun kena ambil borek tentang pendengar yang memandu ni, Mok.
1: Betul.
0: Sebab apa kan, kadang memandu ni ada pemandu hatinya tu kacau, jiwanya kacau.
1: Galau lah.
0: Ada.
1: Oh,
0: galau kacau semualah.
1: Maknanya tengah bersodih lah.
0: Dia tengok lah. Dia tak semua. Ni kita bayangkan lah ya, pemandu. Ada tu pula tu, pemandu sekarang ni dia tengah memikir banyak hal. Sambil memandu ni banyak benda yang dipikir, banyak benda yang nak dirancang, nak di set up, nak di apa kan.
1: Itu salah satu tu kan. Salah satu antara sebab-sebab yang agak bahaya lah. Kalau bagi saya lah. Sebab kalau kita memandu, kita terlampau memikirkan sesuatu tu, dia akan jadi gangguan pada pemanduan kita tu.
0: Betul. Makanya akan hilang apa, tumpuan.
1: Betul.
0: Sebab tu selalu dipesan, makanya kalau memandu, tumpukan perhatian.
1: Betul.
0: Dia macam belajar dalam kelas.
1: Betul.
0: Kalau kita tak tumpukan perhatian, makanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kan Mok, cerita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi yang ni lain punya cerita. Yang ni terus masuk ke dalam hati. Sebab baki lagi 3 hari. Tiga hari lagi Mok nak mencerita ni, Mok. 3 hari lagi.
1: 3 hari lagi adalah majlis sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55.
0: Tu dia. Guru Bitara Nadi Negara.
1: Tu dia. Tu yang tak sabar tu.
0: Betul. Jadi Hari Guru akan disambut pada 16 Mei. Menceritakan tentang Hari Guru ni kan. Di sebalik setiap kejayaan seorang anak bangsa tu,
1: hadirnya seorang guru yang tidak pernah jemu membentuk sahsiah dan membimbing generasi demi melahirkan insan yang berguna.
0: Betul kan. Jadi guru sentiasa tidak pernah kiranya lokang dengan perjuangan mendidik anak bangsa. Guru Bitara Nadi Negara mendidik dengan ilmu, membimbing dengan jiwa.
1: Ada sikit lagi. Guru Bitara yang membentuk kekuatan negara.
0: Kono tekae.
1: Moncak potang.
0: Sah moncak.

0: Apa tajuk lagu tu, Mau?
1: Masing-masing.
0: Eh, lah. Dah tak kosong nampak itu.
1: Sedih. Saya kan ibu hati ya.
0: Dengar lagu tu kan. Usah sedih kan.
1: Saya daripada tadi mengalih mata saya dengar.
0: Punca?
1: Punca lagu tadi tu.
0: Usah betul feeling itu. Baik, dah pun nampak 22 minit potang.
1: Jadi, terima kasih yang mana mendengarkan Negeri FM lagi.
0: Yo.
1: Alhamdulillah.
0: Betul lah, Mok kan. Tapi yo, kan, Mok, kita nak kongsi lah tentang berita baik juga ini.
1: Apa
0: itu? Ini tentang sukan. Yang mana Muhammad Anik raih 3 perak di India.
1: Wow. Sukan apa tu?
0: Sukan nangkep barek ni, Mok.
1: Alhamdulillah.
0: Atlet negara kita yang berasi dalam kategori 60 kilogram. Barek itu.
1: Barek itu, Nen?
0: Barek. Berjaya meraih pingat perak menerusi acara snatch selopeh melakukan angkatan 122 kilogram.
1: Oh.
0: Masya Allah.
1: Malaysia
0: tanya. Boleh.
1: Malaysia boleh. Mantap.
0: Baik, Mok. Dah.
1: Okey.
0: Buat tuan asal dah, Mok.
1: Ah.

0: mentara menantikan waktu solat fardu asar. Bagi seorang bandan prediction yang akan masuk pada pukul 4:33 minit petang, betul tak Ma?
1: Betul.
0: Bak kata penyelia siaran double confirm. Alhamdulillah, makanya betul lah.
1: Betul.
0: 4:33 minit petang. Jadi mentara menantikan waktu solat fardu asar.
1: Ya, Nek.
0: Macam biasalah, Mok tentu ada kata-kata yang bermanfaat untuk kita sama-sama.
1: InsyaAllah. Jangan biarkan hatimu berasa senang dengan pujian dari orang lain, kerana kamu akan sedih dengan kecaman mereka satu hari nanti.
0: Jadi usahlah kita mengharap benar akan pujian orang kat kita, kan Mak? Sesungguhnya apa yang kita buat, yang kita lakukan, kita kena ada kuncinya, iaitu keikhlasan di hati. Makanya tidak mengharap apa-apa pun balik.
1: InsyaAllah.
0: Sama ada balik wang ringgit ataupun balik dengan pujian. Kalau kita dah kabarkan ikhlas nak mari tu, kalau kita kabarnya ikhlas nak melakukan, kan, nak melaksanakan tugasan contohnya.
1: Betul, Nek.
0: Kan, melakukan kiranya untuk memberi pertolongan contohnya.
1: Yeah.
0: Makanya kita dah serah sepenuh hati kita, kan. Kita makanya apabila sampai masuk salah diungkit. Kalau tidak sia-sia begitu saja.
1: Allahuakbar.
0: Kian jauh hati kita, Mok.
1: Masya-Allah.
0: Kan?
1: Ya, Nen.
0: Negeri FM.
1: Ya, sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Dah kau ingat FM ingat sampai.
1: Bila-bila.
0: Ya, alhamdulillah. Masih lagi bertemankan kami berdua.
1: Nanti Bapak dan juga.
0: Gomok gahai.
1: Alhamdulillah tadi dah selesai asar. Ampil 33 minit petang tadi.
0: Oh, dah masuk waktu solat waktu asar tadi.
1: Iyo.
0: Alhamdulillah kan. Jadi syukur mana yang dah pun selesai menunaikan solat waktu asar.
1: Betul.
0: Makanya harap kiranya masuklah kami dalam doa.
1: InsyaAllah kan? Ada yang mendoakan tu insyaAllah.
0: Sebab ustaz dengan ustazah selalu pesan setiap kali kita selesai menunaikan solat, setiap kali itulah kita sentiasa menadah tangan.
1: Amin.
0: Kalau kita tak menadah tangan, makna kita ni orang yang ego lah, sombong.
1: Tak
0: minta.
1: Betul. Makna kita selalu minta.
0: Ustazah dengan ustazah selalu pesan, kau kena minta selalu dengan Allah. Minta baik, minta sihat, minta apa saja yang kita hendak ni. Jangan minta ke orang.
1: Tak. Saya tak pernah minta ke orang.
0: Yo. Dari satu kan, kalau kita nak minta ke orang ni, borek cerita emak. Dia melibatkan hati. Kan kalau kita minta.
1: Tapi Nen, tak salah kalau minta ke Nen.
0: Dia tengok jugalah hal. menyentuh tentang hati ni kan. Kita ni tak semua lah sama tu mak.
1: Okay.
0: Lain orang lain rasa Lain orang lain hati kan? Kalau kita tak pandai atau tak boleh nak ngambil hati, makanya kita kena belajar sesuatu.
1: Itu dia.
0: Kita kena belajar untuk tidak menyakitkan hati.
1: Tak.
0: Dah lah tak pandai ambil hati.
1: Saya selalu
0: menyakitkan hati pula.
1: Tak pernah, saya tak pernah sakit hati Nen.
0: Jadi kita kena elak lah perkara-perkara itu supaya tidak berlaku lah.
1: Makin slow kan bercakap kan?
0: Ke arah lebih asal.
1: Ya, betul.
0: Kita nak mendapatkan keharmonian sentiasa dalam kehidupan kita. Kita kena sentiasa tidak menyakitkan hati. Sungguh pun kita tidak kita apa kata ni tak pandai nak ngambil hati. Elak belajar.
1: Panjang tu. Cerita hati ni panjang tu. Tapi
0: panjang. Mok rasa panik ke?
1: Panik. Jangan bahasa.
0: Tak apa Mok. Mok jangan. Ayo tidak memaksa Mok untuk berfikir. Tapi kita renung kan. Hari Jumaat lah cerita rancangan tu. Renung sama renung.
1: Renung sama renung kan.
0: Baik, tepat pukul 5 kita akan tarik ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.
1: Untuk utama 5 petang. Jadi kita waktu tu macam besok lah. Kita rehat kejap.
0: Dengar berita.
1: Dengar berita. Lepas kita dengar berita, kita akan ambil mood balik untuk moncak petang.
0: Tak, kita memang sentiasa ada mood. Tak tahu ke mana lagi mood tu dah.
1: Yalah, betul.
0: 4 jam kan.
1: Bila dah dijago, disuruh kita jago bondo ni.
0: Mok yang ke kan.
1: Mulut lah dia tanya bondo macam-macam kan. Dah bagi dengan lagu lu ya.
0: Ayolah, aku 5 berita ya.
1: Ya.

Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dengan Presiden China Xi Jinping selain membawa misi utama untuk mendesak kuasa besar ekonomi itu membuka pintu lebih luas kepada firma Amerika. Kunjungan turut disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2026. Belanjawan untuk rakyat.
1: Malaysia merupakan pembangunan ASEAN Power Grid bagi menghubungkan grid elektrik rentas sempadan ke negara jiran dan memperkukuh perdagangan tenaga serantau. Persana lain di sempadan ditambah baik, umpamanya membina jalan baru Kalabakan, Sabah ke Simang Garis Indonesia sepanjang 28 km, menaik taraf landasan kereta api Pasir Mas Rantau Panjang. Projek RTS Link beroperasi sepenuhnya 1 Januari 2027.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Moncak Potang bersama-sama Neta Babo dan Gomok Gahai.
1: Happy, happy, happy ajalah. Nyanyi selalalah.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: contoh eh.
1: Apa? Amolo lah tu. Tiba-tiba yo sampai tu kan. Tiba-tiba yo auto air to air apa deh.
0: Tayo ni batu nak dengar bani ni tak sabar batu lah nak pergi mandi mando.
1: Mandi mando mano ni?
0: Nak bawa anak cucu semua ni ha nak beranak anak jiran semua cucu-cucu jiran cucu-cucu kita sekali kan.
1: Eh, kau rap ke apa itu?
0: Ayo nak pergi ni ha nak bawa anak cucu semua pergi ke le bando.
1: Eh, sah pergi lagi.
0: Belak.
1: Eh, jangan.
0: Apa pula? Tak boleh pula. Le bando tu kan tempat rekreasi, tempat orang awam. Boleh mandi mando ke situ.
1: Yang satu eh, memang tak boleh pergi sebab tutup. Yang tutup. Kedua itu tak boleh pergi duit habis.
0: Tak eh, berkira dengan Nayo nampak itu
1: tak. Tak adalah berkira dah. Tapi nak tak boleh. Nak pergi dekat Ulu Bondo tak boleh.
0: Tak eh.
1: Ha, apa deh?
0: Conaian sukarnya apa percaya ram tu tu.
1: Dah kau tak percaya okay, dan pula dah.
0: Tak adalah tak eh. Apa pula punca eh pula. Tutup lepas tu pula habis belanja. Eh tak eh. Kemarin tu kan bukan main lah ya awak kan. Sobat-sobat habis semua boleh ya.
1: Iya.
0: Apa kata lautan api pun sanggup direndangi.
1: Oi,
0: nak apa jua semuanya abang boleh.
1: Eh tak pernah dengar bacaan tu ke kau dah. Oh, siapa kau baca tu?
0: Tak pernah pun nak pencoy pula tak boleh kau duduk apa Ulu Bondo tutup nampak.
1: Tak boleh. Taman rekreasi Ulu Bondo ke kalau pilah tu tutup sementara daripada 7 boleh. Inggo 7 boleh Mei ni susulan kes di Caki konceng tiku.
0: Woi. Sampai 7 boleh Mei.
1: Ya.
0: Tutup lah ni.
1: Gini dah tutup dah tu. Ni nak kebaikan kau pada pengunjung yang dihormati contoh seperti non terbabu tu.
0: Amboi. Tapi ni seorang yang buat tu sama je.
1: Dimaklumkan bahawa Taman Rekreasi Ulu Bondo di bawah pentadbiran Majlis Daerah Kuala Pilah akan ditutup sementara berkuat kuasa mulai 10 Mei 2026 Ahadnya. Ya, sehingga 7 boleh Mei 2026 Ahad depan. Apa deh?
0: Makno Ahad hari itu dah tutup.
1: Dah tutup
0: dah. Habis tu cucu kau mana perlu bando pada buat tu. Ya kau tidak perlu bando tu tu.
1: Kau nak mongak lah tu. Jangan kali jangan percaya benar cakap budak-budak ni. Ngomak kau nak mongak kan orang yang tu deh.
0: Tak
1: entah mana tengah air di mandi ya. Kau baik perlu bando. Tapi untuk keselamatan jangan pergi lo.
0: Yalah. Mana memang tak boleh ni. Tak ini bukan cerita main-main ni dah.
1: Ini bukan cerita main-main. Sebab kes di Caki ada kencing tikus.
0: Oh tak eh. Ayo ada tambah baca tak eh.
1: Apa deh?
0: Yang apa nya untuk membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dan pemborosan dijalankan. Jadi diorang semua ni khabar segala kesulitan amat dikesali bukan disengaja-sengaja kan?
1: Bukan ini tak sengaja ni dah.
0: Yalah tak.
1: Kali jangan.
0: Habis tu ke mana kita halo ni tu eh bandu tak boleh ke mana nak pergi ni?
1: Kau tak dah lah hilang kau lah tu. Lepas tu kita liburan lah badan kita macam parah lah kita petang ni ya.
0: Tak kau sayur
1: dah. Tak mahu pula.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Ya tu dah ngabarkan jomlo kata.
1: Mana jomlo tu? Are you happy lah?
0: Tak.
1: Apa tu?
0: Jomlo happy.
1: Yeah, are you happy?
0: Tak.
1: Apa yang tak?
0: Jomlo happy.
1: Apa kau dah nak?
0: Jomlo tu dibilangin.
1: Dibilangin apa?
0: Single.
1: Single.
0: Ya, aku suka single. Itu maksudnya.
1: Aduh.
0: Jomlo happy. Maknanya single seorang dia bahagia. Tak payah nak beriuk nak berdua-dua kita.
1: Saya lebih milih berpasangan bahagia.
0: Memanglah awak dah aduh buat nak ngaku tak pun tak apa. Ngobarkan bahagia tak berpasangan.
1: Apa tu?
0: Kang kok datang ni kan? Kang aduh kan?
1: Jangan.
0: Dah pun 5:38 minit petang. Kita nak kongsikan berita terkini. Mok kita kongsikan untuk pendengar. Polis menumpaskan aktiviti pemprosesan sisa elektronik e-waste secara haram dengan nilai rampasan dianggarkan lebih 47 juta ringgit. Menerusi serbuan berasingan di 3 premis kilang sekitar daerah Negeri Sembilan. Baru-baru ni.
1: Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azaf ni Ahmad berkata serbuan yang diadakan di kawasan perisian nilai pada 15 April dan 2 premis di Kuala Sawah pada 6 Mei itu hasil risikan berterusan pihaknya bersama agensi berkaitan melalui Op Waste.
0: Baik, jadi menurut beliau hasil serbuan dinilai Negeri Sembilan polis menahan 2 lelaki tempatan berumur 43 dan 37 tahun dipercayai penjaga premis untuk membantu siasatan. Manakala tiada tangkapan dibuat semasa serbuan di Kuala Sawah. Tu dah cerita kat ni 9 lah berita.
1: Yo, baru lagi ni. Baru lagi ni.
0: Yo, berita tu baru lagi keluar.
1: Yo, betul.
0: Betul. Apa pun kita doa yang terbaik lah untuk pasukan anggota kita, anggota mata-mata polis PDRM Negeri Sembilan.
1: Semoga kes ni dapat diselesaikan secepat mungkin
0: dan dipermudah segala urusan dan Negeri Sembilan selamat.
1: Amin.
0: Sentiasa. Amin.
1: Ya. Mata-mata jago kita kat Negeri Sembilan.
0: Jadi kita macam mana pula kita asyik minta mata-mata jaga keselamatan kita. Kita macam mana pula peranan kita menjaga mata-mata? Bayangkan kalau mata-mata menuntut kat kita, Mok.
1: Nak suruh kita jaga.
0: Sebabnya mata-mata ni sentiasa menjaga keselamatan masyarakat, keselamatan rakyat semua kan. Tapi kalau tibalah mata-mata kau bah, apa pula peranan awak untuk menjaga kami kita?
1: Kalau kita pula, kalau contoh saya akan bagi apa orang panggil itu, bagi kerjasama yang baik lah.
0: Betul. Macam itulah cara. Mana
1: kita tolong each other.
0: Sebab kita ni mata dan telinga mata-mata.
1: Betul.
0: Ya.
1: Apa-apa pun.
0: Awak tak nak tanya ayo?
1: Apa?
0: Awak patutnya ayo tanya.
1: Lah, Nen.
0: Ayo tanya awak, tanya pula. Ayo kalau ayo macam mana? Tunggu ayo dah ajar macam tu.
1: Okey, contoh macam Nen macam mana?
0: Macam mana cara pula nak jaga mata-mata?
1: Dah diulang pula soalan tu. Okey, macam mana?
0: Yalah, sebab tadi kan ayo tanya awak. Kita minta mata-mata jaga keselamatan kita sentiasa.
1: Yo.
0: Kita ni pula macam mana pula nak jaga mata-mata?
1: Okey, Nen macam mana?
0: Macam mana? Mudah je.
1: Macam mana?
0: Selut dia.
1: Macam tu jawapan
0: kita tak ambil hormat
1: gitu. Sakit eh pula hati kita ni.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Kepada kerajaan, ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri dapat.
3: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakan-rakan Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
4: Muhammad Amirul Hakimi dan Puvaneshwaran Kalaisam. Budi Madani, Ron 95.

0: Mak.
1: Ya, Nen.
0: Apalah tanda lagi nak potang.
1: Okey.
0: Merabah mula terabang-terabang.
1: Aha.
0: Tiba masa kita kena pulang.
1: Iyo.
0: Sampai di sinilah moncak potang.
1: Allah, sedih.
0: Ha?
1: Sedih.
0: Sedih. Ha. Tadi bukan awak yang tak sabar nak pulang.
1: Eh,
0: Mak. Yo. Kita nak kongsi sikit ni, Mak.
1: Mm.
0: Ini untuk berita untuk peminat bola sepak.
1: Okeylah, kita kongsi sikit sebelum kita pulang ni ya.
0: Yo.
1: Peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui Radio Televisyen Malaysia RTM.
0: Ha? Wow.
1: Dan Unify TV.
0: Wow.
1: Hasil kerjasama strategik bersama dengan tiga syarikat telekomunikasi ini.
0: Syarikat telekomunikasi utama
1: negara.
0: Masya Allah. Dahsyat.
1: Mana Enen? Kita boleh tengok FIFA lepas ni.
0: Yo, menerusi saluran TV RTM.
1: RTM, Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia.
0: Betul lah, Mok. Wah, bangga rasa, Mok. Bangga tak jadi orang RTM.
1: Eh, bangga.
0: Penyiar rasmi.
1: Penyiar rasmi.
0: Ya.
1: Berita yang sahih.
0: Betul. Maknanya untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ini, RTM merupakan penyiar rasmi, Mok.
1: Ya.
0: Ho, handa, Mok.
1: Nak minat bola?
0: Ayo minat bola.
1: Okey.
0: Tapi jangan tanya ayo lah. Macam mana sokong, macam mana kuhidupkan ni.
1: Baru nak tanya memang.
0: Ayo tahu bola tu masuk gol je. Pengiraan dari segi sudut pemain tengah kau, sudut kau, penalti kau, jangan tanya.
1: Tak kira lah apa, yang penting gol je.
0: Yang penting gol.
1: Tapi semangat tu penting kan?
0: Penting.
1: Tak kisahlah minat kau, tak minat kau player kau tu.
0: Betul.
1: Yang penting kita tahu gol je.
0: Ya.
1: Walaupun pihak lawan gol, kita tetap sokong.
0: Mak, yang sebenarnya tu, Mak kan, sorakan kita itu adalah kekuatan. Walaupun kita tak faham tentang permainan. Kalau poin tengok bola, apa yang kita cari, yang kita kerja adalah sorakan penyokong bola tu.
1: Oh, dah lama kita tak pergi tengok bola.
0: Rindu tak?
1: Kita pun rehat ni.
0: Boleh. Lawan mana lupa.
1: Lawan tak silap-silap, Kelantan.
0: Jangan silap-silap.
1: Nanti kita
0: ni perlawanan ni kita kena tapat, Mok. Sebab apa, Mok? Ni bukan cerita main-main, Mok.
1: Yo.
0: Sebab kalau menekankan bab bola anak-anak pula yang nongah sekarang ni memang kaki bola. Apabila kaki bola ni, Mok, pantang silap sikit je, Mok. Memang dia akan jadi takut kita jadi.
1: Jangan marah saya.
0: Tak marah. Ni kita pasan berpasan lah.
1: Yo.
0: Jadi dalam pada masa yang sama juga, kalau mana yang nak beli tiket tu boleh lah.
1: Sebab kita ada perlawanan terakhir Liga Super.
0: Liga Super.
1: Dokek stadium kita lah.
0: Mana lima balik? Oh, kita nontang Kelantan.
1: Yo.
0: The Red Warrior.
1: Janganlah cakap putih, Nen. Sudahlah, jomlah kita tutup, Nen.
0: Nak balik dah?
1: Nak balik dah.
0: Lepas ni siapa?
1: Lepas ni kita... Jadi yang mana nak request lagu tu, kau jap beli kita ada dengan DJ Has.
0: Dengan Has? DJ Has untuk pendengar.
1: Tak, DJ tu memang nama Has.
0: Yalah, Has untuk pendengar.
1: Has untuk pendengar lah.
0: Kita gomok gahai, Nen terbabu untuk pendengar.
1: Has untuk?
0: Has untuk pendengar juga.
1: Cantik.
0: Lepas tu atas pukul 6, kita dah bukan untuk pendengar.
1: Kita untuk siapa?
0: Untuk laki bini masing-masing.
1: Baiklah. Terima kasih yang mendengarkan Negeri FM daripada pukul 2 tadi sampailah pukul 6 petang ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Kami ni ingin mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah cakap, tersusu, apa orang panggil tu, terkelucih kata.
0: Jadi maklumlah, kita ni insan biasa.
1: Yo.
0: Baik yang terbaik sentiasa mencuba, baik salah sesungguhnya kami tak sengaja.
1: Tu dah.
0: Sebelum pulang, macam biasa, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita.
1: Sayang menyayang antara kita, ya.
0: Cinta
1: dikenang.
0: Aku tak bawa cinta hari ni.
1: Jangan.
0: Lupalah tu.
1: Dah lah, kita balik.
0: Kan ayat Mok tu.
1: Sudahlah, jumpa.
0: Besok cuti, Mok,
1: Besok cuti. Kita jumpa Isnin, insyaAllah.
0: Jumpa, Mok. Ayo, hari Jumaat.
1: Ada hari Jumaat.
0: Besok-besok hari Jumaat. Ya, esok kami cuti.
1: Okeylah. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Ayolah. Pulanglah.

0: Pekan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.
1: Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.
2: Jangan lupa dengar Negeri FM
3: 92.6 957 107.7.
4: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
5: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
6: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
5: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
6: bila-bila.
7: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Bakery FM, ingat sampai bila-bila.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Khalas.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM.
0: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

tanda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau jodoh nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas untuk edisi ekspresi hari ini pukul 8.11 minit malam. Apa khabar saudara para pendengar di waktu-waktu ni? Harapnya semua baru saja selesai menunaikan solat maghrib dan kini sedang meluangkan masa bersama keluarga di rumah. Mungkin ada yang sedang menikmati makan malam, ada yang tengah bantu anak-anak siapkan kerja sekolah, dan ada juga yang baru nak rehatkan badan selepas seharian penat bekerja. Jadi malam ni saya nak kongsi satu info tentang aktiviti santai dan bermanfaat yang boleh kita lakukan selepas maghrib di rumah. Antaranya kita boleh ambil sedikit masa untuk berkumpul bersama keluarga, berbual-bual dan bertanya khabar, walaupun ringkas tapi sangat bermakna. Selain itu boleh juga isi masa lapang kita dengan membaca sama ada buku ataupun mungkin beberapa ayat suci Al-Quran untuk menenangkan hati. Dan kalau nak lebih santai lagi, luangkan masa buat perkara yang kita suka. Tengok rancangan kegemaran, dengar muzik macam sekarang ni lah, atau sekadar rehat sambil minum minuman panas. Yang penting, gunakan waktu malam ni untuk recharge mula diri kita supaya esok kita lebih bertenaga. Apapun, teruskan malam ni dengan alunan muzik terkini. Saya hiburkan anda dengan lagu seterusnya daripada Azmani, Untuk Apa Kita Bercinta. Ingat sampai bila-bila.

zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu dendangan daripada kumpulan Alpha dengan Sahabat. Masih berteman dengan Sehas untuk edisi hari ini, ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Apa khabar saudara para pendengar waktu-waktu ini? Semoga anda semua dalam keadaan yang tenang bersama keluarga. Mungkin ada yang sedang berehat, ada juga yang sedang bersiap-siap untuk ke masjid ataupun menunaikan solat di rumah. Baiklah, untuk makluman semua muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.30 minit malam. Semoga info ini dapat membantu kita mengatur masa dengan lebih baik dan teratur, dan sama-sama mengambil peluang untuk menunaikan ibadah demi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada yang sedang mandu, berhati-hati jalan raya, dan kepada yang berada di rumah, semoga malam anda dipenuhi ketenangan dan keberkatan. Apapun, kita teruskan hiburan seterusnya dengan lagu daripada Mita Malina, Ku Tak Ingin Lagi. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas untuk waktu ketika ini. Harapnya masih setia bersama saya, sama ada di rumah, di jalan raya ataupun mungkin tengah santai selepas makan malam. Dan sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam di Angkasa Puri untuk ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus anda sebentar saja lagi. Lepas tu saya akan kembali semula untuk menemani dan menghiburkan anda dalam ekspresi Negeri FM. Lebih santai, lebih dekat di hati. Jadi kekal bersama kami malam ini. Banyak lagi yang menarik menanti anda. Tanpa membuang masa, terdengarkan lagu daripada Puteri Solehah, Ikhlas Cintamu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

tak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: sampai bila-bila.
1: Kasih ibu membawa ke syurga. Sempena hari ibu ini, Negeri FM ingin mengucapkan selamat hari ibu buat semua insan bergelar mama, umi, mak, ibu dan bonda. Terima kasih atas setiap doa, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah bertepi. Walau sebesar mana kita dewasa, di mata ibu, kita tetap anak kecilnya. Selamat menyambut hari ibu dari kami, warga kerja Negeri FM.

Masih bersama dengan khas Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Sekarang ni kita sering dikejutkan dengan pelbagai isu melibatkan kanak-kanak dan remaja. Antaranya kes buli di sekolah, budaya mengejek di media sosial serta tekanan perasaan yang semakin membimbangkan. Lebih menyedihkan, ada pelajar yang sanggup mencederakan rakan sendiri hanya disebabkan perselisihan kecil. Dan ada juga anak-anak yang memendam perasaan sedih serta tekanan tanpa sokongan emosi yang cukup. Sebab itu, pendidikan akhlak dan nilai kemanusiaan sangat penting diterapkan sejak kecil. Bukan saja di sekolah, tapi bermula dari rumah dengan kasih sayang, perhatian dan contoh yang baik daripada ibu bapa. Dalam era media sosial hari ini pula, pengguna teknologi perlu dipantau agar anak-anak tidak terpengaruh dengan kandungan negatif atau budaya yang tidak sihat. Apapun, sama-samalah kita membantu membentuk generasi yang bukan saja bijak akademik tapi juga berakhlak mulia, berjiwa tenang dan saling menghormati. Apapun, kita dengarkan lagu permintaan daripada pendengar kita di TikTok, KOI TV Karma. Ingat sampai bila-bila.

Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

0: Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Masih bersama dengan khas Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ramai yang menganggap karbohidrat ni tak baik untuk kesihatan, tapi sebenarnya karbohidrat adalah sumber tenaga utama yang sangat penting untuk tubuh kita. Tanpa karbohidrat, badan akan cepat letih dan kurang bertenaga untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian seperti bekerja, belajar maupun bersenam. Cuma kita perlu bijak memilih sumber karbohidrat yang sihat seperti beras, perang, oat, roti gandum, buah-buahan, sayur-sayuran dan juga kekacang. Makanan seperti ini bukan saja membekalkan tenaga, tapi juga kaya dengan serat, vitamin dan mineral yang baik untuk kesihatan. Dalam masa yang sama, kita juga disarankan mengurangkan pengambilan makanan tinggi gula dan karbohidrat yang diproses seperti minuman manis, kek dan gula-gula kerana ianya meningkatkan risiko obesiti dan penyakit lain. Apapun, kunci utama dalam pemakanan adalah kesederhanaan dan keseimbangan. Pilih makanan yang lebih sihat demi menjaga tenaga dan kesihatan badan kita. Teruskan bersama Has dengan lagu pilihan seterusnya daripada Olan, Kenangan Semalam. Ingat sampai bila-bila.

0: Semualah ada kat sini.
1: Kat mana?
2: Dengarlah Negeri FM 92.6.
3: Irama Dangdut pun ada.
4: Kejap. Bollywood pun layan.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Seremban. Seronok tau kalau dikelilingi oleh insan yang sentiasa ingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Contohnya, jom solat, jom selawat, jom kurus. Jadi kita hargailah mereka ini dan jagalah ukhuwah kita supaya dapat sampai ke syurga. InsyaAllah. Ada satu lagi jom, jangan lupa. Jom dengar Negeri FM.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Masih bersama khas Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Siapa sangka makanan mudah dan murah seperti telur sebenarnya punya banyak khasiat untuk kesihatan. Saya nak share sikit. Telur bukan saja mudah dimasak tapi juga dikenali sebagai superfood. Semula jadi kerana kaya dengan pelbagai nutrien penting untuk tubuh. Antara khasiat telur, ia mengandungi protein berkualiti tinggi yang membantu membina dan memperbaiki otot serta memberi tenaga kepada badan. Selain itu, telur juga kaya dengan vitamin D, omega 3 dan kolina yang baik untuk kesihatan otak, tulang dan jantung. Menariknya lagi, kandungan protein dalam telur boleh membuatkan kita rasa kenyang lebih lama sekaligus membantu mengawal selera makan dan berat badan. Bukan itu saja, telur turut mengandungi antioksidan yang baik untuk penjagaan mata dan membantu menyokong kesihatan mental. Tapi dalam menikmati khasiat telur, pengambilan secara sederhana dan seimbang tetap penting untuk menjaga kesihatan secara menyeluruh. Jadi jangan pandang rendah pada telur. Kecil-kecil, besar manfaat untuk kita semua. Apapun, kita dengar dulu lagu permintaan daripada pendengar TikTok kita. Richard Marx, Right Here Waiting. Ingat sampai bila-bila Negeri FM.

0: Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Ciao, bye-bye.
1: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan saya Has untuk waktu ini 10.49 minit malam. Sebentar lagi kita akan ke bilik berita radio RTM Angkasa Puri untuk mendengarkan utama 11 malam dengan berita yang terkini sebab pelbagai informasi. Sebelum tu kita layan dulu lagu daripada permintaan pendengar kita, Terra Rosa, Gering. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir, khususnya golongan miskin dan rentan. Memuji tindakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, pensyarahkan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Issa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya, perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
1: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Issa. Sementara itu, peluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajar dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan Pensyarahan Ekonomi UiTM, Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembang, Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada peniaga-peniaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Terbaru, Perdana Menteri mengarahkan kementerian berkaitan mengenal pasti punca golongan penjajah sukar mendapat akses bantuan kewangan formal. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil berkata, arahan itu dikeluarkan pada mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ia susulan dapatan kajian Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjajah dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
3: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Sementara itu, Pusat Mediasi Madani, inisiatif terbaru diperkenalkan bagi memperluas akses keadilan kepada rakyat. Ia menawarkan mediasi percuma bagi kes pertikaian dengan tuntutan bawah RM250,000. Menurut Dato' Fahmi, pusat itu akan dilancarkan di Kuala Lumpur Isnin depan.
3: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000 yang mana akan diadakan secara percuma.
0: Dalam perkembangan lain, Malaysia kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu pada saat akhir. Menurut Dato' Fahmi, tindakan itu menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bermula tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.87 seliter. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan, harga runcit RON 97 pula turun 20 sen kepada RM4.70 seliter. Manakala, RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan operasi sektor tertentu juga kekal pada kadar sama, melibatkan Budi 95, SKPS dan SKDS. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Berita seterusnya. Bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang, PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail.
4: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Sementara itu, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan ahli Parlimen Parsi Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dato' Sri Muhammad Khalid berkata, pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melipatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dikeluarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencerahan Rasuah Malaysia yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah kepimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat. Ketulusan juga dipertingkat selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Pelaksanaan inisiatif Makkah Road antara perubahan paling signifikan dalam operasi pengurusan haji Malaysia sekaligus mengubah lanskap perjalanan jemaah haji ke Tanah Suci. Ikuti pengisian Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
5: Pengurus Operasi Maktab 63 Lembaga Tabung Haji TH Shahidan Taib berkata, inisiatif itu berjaya memendekkan tempoh menunggu jemaah di lapangan terbang Arab Saudi. Menurutnya, sebelum pelaksanaan Makkah Road, jemaah haji Malaysia perlu menunggu dalam tempoh yang lama di Jeddah atau Madinah bagi urusan imigresen.
6: Kalau dulu, bila kita turun daripada kapal terbang, kita masuk ke airport, sama ada di Jeddah ataupun di Madinah, kita terpaksa tunggu di dalam airport tu sehingga 5 jam, 6 jam untuk menyelesaikan proses imigresen di situ, contohnya. Berbanding dengan sekarang, dengan adanya Makkah Road, kita punya pengurusan perjalanan jemaah haji berjalan dengan lebih pantas, dengan lebih lancar.
5: Syahidan berkata perubahan itu memberi kesan besar terhadap kelancaran operasi haji dan meningkatkan tahap keselesaan jemaah, khususnya warga emas. Transformasi operasi haji ketika ini turut dipacu penggunaan sistem digital.
7: Baik, penambahbaikan berterusan oleh pihak tabung haji dan pihak berkuasa Arab Saudi berjaya menjadikan operasi haji kini lebih sistematik, tersusun dan mesra jemaah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: 5 rakyat Malaysia diselamatkan selepas kapal dinaiki mereka karam berhampiran perairan Kastil Rizal Gri semalam. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan kesemua mangsa diselamatkan oleh pengawal pantai Gris. 3 daripadanya telah dilepaskan selepas proses dokumentasi dan imigresen selesai. 2 lagi masih ditahan. Kedutaan Besar Malaysia di Bucharest sedang berhubung dengan pihak berkuasa Gris bagi urusan konsular. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fahri berkata, RTM bekerjasama dengan 3 syarikat telekomunikasi iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Kesemua 104 perlawanan akan ditayangkan di RTM dan Unify TV. Secara langsung tertunda setiap video dan permintaan atau video on demand VOD juga boleh disaksikan melalui platform Unify TV 2.0 dan RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Negeri FM ingat.

0: Negeri FM akan menyahut cabaran dengan mendaki dan bersiaran secara langsung di 8 puncak gunung jajaran Transnaneng melibatkan puncak Gunung Datuk, Gunung Rembau, Gunung Gagak, puncak 701, puncak 705, Gunung Tampin Utara dan Gunung Tampin Selatan. Pada 2 dan 3 Mei ini, misi adalah bukti semangat, ketahanan dan komitmen warga Negeri FM menjayakan cabaran bersama-sama rakan strategik iaitu Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, Skuad Storm Jabatan Bomber dan Penyelamat Negeri Sembilan dan Persatuan Malin Gunung Negeri Sembilan. Nantikan secara langsung bersama-sama DJ Amar, Fad dan kru Negeri FM berkongsi pengalaman dan keterujaan bersiaran dalam keadaan yang mencabar mental dan fizikal dalam misi memecahkan rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak ini. Doakan kejayaan kami.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Aksi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Berita baik buat peminat bola sepak tanah air. Ha, apa dia tu? Saingan Piala Supermock dijangka menjadi lebih sengit dan menarik apabila format pertandingan itu akan dipertingkatkan dengan penyertaan pasukan kebangsaan bawah 16 tahun dari pelbagai negara. Ha. Langkah ini dirancang oleh Program Pembangunan Bola Sepak Negara atau NFDP sebagai usaha memberikan pendedahan lebih luas kepada pemain muda negara untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Pengarah teknikal NFDP, Dato' Ong Kim Swee berkata, beliau mahu skuad muda negara berdepan pasukan kebangsaan B16 berbanding kelab atau akademi seperti sebelum ini kerana ia mampu memberikan pengalaman dan cabaran yang lebih berkualiti kepada pemain. Walau berdepan kekangan kewangan, NFDP dan Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM masih berusaha memastikan kejohanan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga usaha ini terus melahirkan lebih banyak bakat muda berkualiti untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia. Sikit info berkenaan dengan Piala Supermock. Apa pun, kita dengarkan lagu permintaan daripada pendengar kita, Westlife, I Lay My Love On You. Ingat sampai bila-bila.

aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111. He's a one, he's a two, he's a one, two.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Alhamdulillah, sampai sini saja untuk pertemuan kita malam ni. Tirai siaran kita labuhkan seketika dan insyaAllah kita akan kembali menemui anda seawal pukul 6 pagi nanti bersama rakan penyampaian lain pula. Terima kasih kerana setia bersama dengan saya daripada pukul 6 petang tadi hingga ke saat ini. Dan saya juga ingin mohon maaf andai sepanjang bersiaran ada kata yang tersilap, ada bicara yang terkurang. Yang lemah tu datang daripada saya dan yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Taala. Semoga setiap perkongsian kita malam ni memberi sedikit manfaat dan ketenangan buat anda semua. Saya kata, saya mengundurkan diri dengan lagu 77 Rindu daripada Aero. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Lah, bosan ke? Kami kan ada. Muat turun RTM klik secara percuma. Jangan lupa tau.
1: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Real Spin dengan Semakin Rindu memulakan hiburan untuk tengah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. AJ telah pun bersama dengan anda, Alia Jailani. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya. Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang ditunaikan. Saya dengar tu. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi di ruang udara Nasional FM. Nasional Geng Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih siaran. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah.

Pantai Barat ke Pantai Timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana anda hari ini? Semalam perjalanan hidup anda macam mana? Semuanya baik? Semuanya berjalan dengan lancar? Ada yang kata semalam kecewa, semalam gagal? Biarlah ya. Gagal semalam adalah persinggahan untuk kita belajar sebenarnya. Bukan akhir dari segalanya. Jadi kita fokus pada matlamat masa depan kita sambil menghargai kebahagiaan hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi di seluruh negara. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia. Mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar Nasional FM yang saya panggil geng saya. Bukan geng jahat, nampak macam nama ganas tau, tapi semua dalam hati ada taman. Geng burung hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Laporkan diri anda beramai-ramai tau, untuk mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas. Macam biasa ya, kerja keras dengan ikhlas akan menghasilkan kejayaan yang lebih manis. Jadi galas dan juga penuh integriti tugasan yang diberikan kepada anda. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas semua. Yang mencari rezeki di atas jalanan, di atas jalan raya, berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali untuk abang manis. Pam-pam-pam. Sudah saya nampak. Saya dengar horn anda tu. Iya betul, saya dengar lah. Saya dengar pakai hati saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Bersama Kulisa dengan Penasaran. Membawa kita ke 12:27 tengah malam. Ada yang tengah makan waktu ini kan, dengan menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Ada yang baru balik kerja, bang lapar ni bang, nak makan. Lepas makan mandi ya, jangan tak mandi. Walaupun kata orang tu orang bujang, tak apa bang, saya tak mandi pun tak ada siapa nak cium saya, tak ada siapa nak peluk saya. Memanglah tak ada siapa nak peluk awak. Tapi kebersihan diri, kita kat luar ni terdedah dengan macam-macam. Kita tak tahu apa yang melekat dekat tubuh badan kita. Bersihkan, bersihkan. Yang tengah kerja, jangan pula nak mengular. Itu je ceritanya. Jangan mengular, saya pantau anda semua. Ada yang mengulang, memang kita laporkan kepada bos anda. Bos, dia mengulang, bos. Okey, cuaca di ibu negara baik, Alhamdulillah. Untuk tengah malam ini, di tempat anda macam mana? Ada juga kawasan yang diramalkan hujan. Seperti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh dan juga Kuantan. Kebanyakannya negeri-negeri di pantai timur lah. Diramalkan hujan, ada kalanya lebat, ada ribut petir. Tapi kita harapkan tiada banjir yang berlaku, tiada bencana alam yang berlaku. Sama-sama kita doakan, biarlah hujan membasahi bumi kita. Semua okey lagi, geng-geng orang tu. Mana dia, laporkan diri anda lah. Mana dia anda semua ni? Ada yang tengah menguap nak tidur, Allah. Kata janji nak teman saya. Pergi ke dapur dulu, pergi buat kopi O. Buat kopi O kau-kau. Cari kudap-kudapan biskut ke apa ke. Sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Menerusi National Game Buruhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

Kemudian search dengan panggung khayalan. Jangan nak berhayal sangat. Tapi berangan tu tak salah. Berangan tak salah. Berangan itu percuma. Angan-angan itu percuma. Tapi yang paling penting kita jadikan angan-angan itu sebagai satu cita-cita, kenyataan. Kita berangan nak beli rumah besar. Kita berangan nak beli kereta mewah. Tak salah. Tapi jadikan ianya sebagai satu motivasi untuk kita. Kita terus kuat berusaha. Waktu sekarang 12.45 minit tengah malam. Dan setiap minggu rakyat Malaysia akan tertanya-tanya tau. Macam mana harga petrol lah. Harga diesel kan. Setiap minggu akan tertanya-tanya. Baik, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 seliter bagi tempoh 14 hingga 20 Mei 2026 berbanding sebelum ini RM5.17 seliter sebelum ini ya. Dan Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 pula ditetapkan pada RM4.70 seliter, iaitu turun 20 sen berbanding RM4.90 seliter sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87. Jadi MOF juga memaklumkan kerajaan masih lagi mengekalkan harga bersubsidi ya, secara bersasar kepada rakyat dan juga operasi sektor tertentu. Ini termasuk RON 95 bersubsidi ataupun Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan serta Labuan pada RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi CD pada RM2.15 solita. Itu harga minyak bagi minggu ini sampai minggu depan ya. Semuanya biasa tiap-tiap minggu akan tertanyalah, minyak naik ke turun, naik ke turun. Okey, minggu ni turun. Kita harapkan minggu depan lagi turun kan. Kita doakan sama-sama krisis tenaga global akan segera berlalu. Ketegangan di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta. Itu kita kena doakan. Baik, kita ni semuanya orang Timur. Orang Timur dengan penuh adab, sopan santun kan. Sebab itu pelancong suka datang tempat kita tau. Sebab kita ni ramah mesra orangnya. Dia kata Malaysia bagus, rakyatnya pun mesra. Itu yang seronoknya tu. Industri pelancongan sangat-sangat penting untuk negara kita. Itu salah satu penyumbang ekonomi untuk kita tau. Baik, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mana dia geng-geng berhantu yang kekal setia? Cik Burger dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling Din Karudin. Dia kata jangan tunggu lama-lama lah eh, terus on GBH. Mantap. Nida Wahidang dari Senai Johor Baru. Nenek Ani, kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Princess Su Ita Chot dari Ipoh, Jira Maha Wajawali dari Sungai Ula Kuantan Pahang, PK Amir seperti bahasa. Ini dia geng Saka. Tapi geng Saka yang baik lah eh. Geng Saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung, Rawang Selangor. Jama Aloha Dat Reed, kita ada Intan Hamid Abdul Jalil Tahir, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Anak Anton dari Kudat Sabah, Lin Roslinda juga hadir, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Marsa Saleh dari Tawau, Lia Ramli, Lia Nazri Yahya, Agnes Emma dari Biri Sarawak, Ramlah Din, Dena Abdul Jalil Tawau, Dahlan, warga JBH kasih gegar katanya luncur dari Arau Perlis, Cik Anis Noemi, Setiu Terengganu, Ramlah Din. Juga ada siapa lagi, Abang Cici Gemas Al Rizal dari Bengkalis Riau Indonesia. Dia kata dia sedang mendengarkan Nasrullah Gembur Hantu ini dengan anak-anaknya yang tengah makan ni. Anak dia siapa nama, Ain Sumaya dan juga Iza. Oh, saya suka nama Sumaya tam. Wanita pertama dalam Islam yang mati syahid, Sumaya. Kak Pau, kita pernah ada Janet Zai, Isma Ismail dari Kecemasan Hospital. Sultanah Nur Zahira Kuala Terengganu ya.
Dia kata, buat adik Kilah, Tun Salam dan juga Carol John, kerja elok-elok, jangan duk mengulah. Ada yang mengulah juga, eh? Yasmizi Abdullah dari Buchong. Dia kata, dah ready dengan kopi O-nya. Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Syah Putra Mesin Johor, Mas Nyasan Naiwi, Aina Sofia, Sibu Sarawak. Juga Zai Zuraini dari Temelo. Setia on GBH. Okey. Orang Timur dari SYJ. Daripada penciptanya Syed Yusof Jamalulail. Terus luncur, terus layan. Nasun Agian Buruhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata, Abang Manis sampai pukul apa ni? 3 pagi ke 6 pagi ke? Agak-agak anda macam mana? Surprise. Okey, terus layan.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

Ekspedisi membawa kita ke 1:05 pagi di jam kedua Nasional Gembur Hantu. Ada yang baru bertemankan GBH kan? Ada. Tertidur katanya. Tunggu punya tunggu pukul 12, tertidur bang. Nasib baik on radio, dengarkan suara saya terjaga eh? Harap-harap suara ini, pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang tengah lena tu ah. Lena di ulit intan, terbuai mimpi sampai ke Afrika Selatan. Yang tengah kerja memang tak boleh nak tidur. Baik, kita mengetahuinya. Umum mengetahui bahawa mulai Jun nanti, bulan depan ya, MyCard kita akan ada struktur yang baru tau. Tapi ramai yang melahirkan rasa bimbang. Dia kata kalau tukar MyCard ni habislah bantuan, tak dapat disalurkan, hilanglah data-data saya. Tak, jangan risau. Dia tukar MyCard je, nombor kad pengenalan anda tetap sama kan. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini sama sekali sebenarnya tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Dan langkah ini sebenarnya menjawablah ya kegusaran segelintir pihak berhubung risiko gangguan teknikal ataupun keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran identiti struktur baharu tersebut. JPN katanya proses penukaran kad itu tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan, antaranya sumbangan asas rahmah Sara Budi Madani RON 95 ya. Jadi jangan risau-risau lah ya, tukar MyCard ke. Yang penting nombor kad pengenalan anda tetap sama, identiti orangnya tetap sama. Jangan tukar MyCard, orangnya orang lain. Jangan. My Journey Official melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa lagi yang melaporkan diri? Rozila Ramli, Syuk Muhammad, Abang Lori, pam-pam-pam. Dia masuk je mesti hon ya. Ada Manja, ada Yo Kalang, Azlan Abdul Wahid, Junaidah Ilyas, okay, ada Angga Izan, Azura Bakri. Kasut dah buruk pun Abang Lori kita. Kak Mim, Zainon Ali, Jun JR, Zabidi, Jeff Zack dari Nilai. Ada Isa, Zabidah Yahya, Tanti Rana, Ayudi dari Ipoh. Ada Maca juga. Maca eh. Aku nak tanya ni, suka maca atau suka kopi? Saya teringat lagu itu. Remy 78, Aman Hashim, Berita Razi, Bonda Sejati, Zai, Yanis 78, Ida Comel, ada Nob, ada Ati, Azuriati, Samurai katanya dalam perjalanan ke Karak Highway dari Melaka. Kak Iyah, kita ada Botak Bahau juga. Alifah Imani, Tia Akilah 72. Okey, semua okey lagi. Mr. Farhan, pemandu Grab, mantap pemandu Grab. Kasih Hon juga pemandu Grab, Ban SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Ainul, 3 Ainul, salam GBH, Sani 83, Puteri Nora Kaliza. Ui, mantap semua. Semakin pagi, semakin ramai. Yang dekat live TikTok tu jangan lupa kasih tappingnya, kasih turbo boleh ya. Noah Wright, Kuantan Hadir, Amy Bob Parker, Kak Yah, mantap ya Kak Yah. Wang Sepawi, dalam perjalanan naik Genting Highland, hantar orang ke kasino. Ui, e-hailing. Sambil-sambil anda memandu, dengarkan Game Buruh Hantu. Fokus pada pemanduan, telinga terus mendengarkan. Okey, jom terus beribu hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Salam Abdul Rahman, 1-2 engkau.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Al-Kayanik bersama dengan Udi Narayan menerusi lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samero. Yalakah Hayalah. Ini sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Saya suka tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gam tu. Cerita tentang kekeluargaan. Anak angkat, anak betul kan, dipisahkan kerana sebuah perkahwinan yang tidak direstui oleh orang tua. Namun segalanya berubah pada akhirnya. Kerana kasih sayang orang tua adalah kemarahan. Kalau orang tua kita marah, itu adalah kasih sayang. Jangan pula kita rasa macam, mak ni marah je, ayah ni marah je, benci saya ke. Dia marah sebab kerana sayang. Kalau dah benci, dia akan diam. Betul, orang kalau dah benci, dia akan diam. Dia buat tak tahu je. Alantaklah situ kan. Tapi selagi dia marah tu, maknanya dia masih sayang akan kita. 1.27 minit pagi, sama pagi yang baru bertemankan National Game Baru Hantu. Baik, selepas kerajaan persekutuan mengumumkan kadar sewa dikurangkan melalui agensi-agensi ataupun premis-premis di bawah agensi kerajaan, dan kerajaan negeri juga turut mengikutinya. Terbaru, Kerajaan Negeri Sembilan bersetuju juga mengurangkan kadar sewa gerai dan juga premis milik pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 20% selama 7 bulan bermula Jun hingga Disember ini. Dan inisiatif itu dijangka memberikan manfaat kepada lebih 5,000 penyewa premis di seluruh Negeri Sembilan dalam menghadapi peningkatan kos operasi semasa. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun menyatakan pengurangan tersebut melibatkan premis di bawah seliaan beberapa PBT termasuklah Majlis Bandaran Seremban, Majlis Pembandaran Port Dickson, Majlis Perbandaran Jempol serta beberapa majlis daerah lain. Dan langkah itu merupakan antara usaha kerajaan negeri membantu peniaga kecil dan sederhana agar dapat meneruskan operasi perniagaan dengan lebih stabil. Alhamdulillah, kita harapkan PBT seluruh negara melalui kerajaan negeri juga di tempat-tempat yang lain akan mengikuti langkah itu. Kalau kita bantu peniaga kecil ni, anda juga maknanya secara tak langsung dapat membantu pengguna. Bila kadar sewa turun kan, jadi mereka tak adalah nak naikkan harga barang kan. Kalau naik harga barang, siapa yang terkesan? Kita sebagai pengguna sebenarnya. Okay, geng-geng berhantu, Sparrow dari sini, Aikaru Azlin Nizam, kita ada DNS Din, Muhammad Firdaus, Muhammad Fairuz, siapa lagi? Zakatin, ada Are You Sleeping? Dia kata Abek okey ke? Abek okey, bereh. Kita ada Kak Ani Hazlina Mansur, Ani 83, Wiranti, Lina DP dari Dungun. Ada juga siapa lagi? Queen of Smoking, Kana Yana, Salima, Rizki, Jun, Haritz, Marziha Pian, Kion Yon, Zai Kui Kampung, Kamar Obi pun hadir. Ada Ma, ada Madam Rose, Akmal Azri, katanya berehat seketika di RNR Tapah sebelum sambung pemanduan. Bagus, itu yang kita nak kan. Dan memandu lebih 2-3 jam tu berehat seketika. Kena kopi O ke, tak boleh nak tidur, carilah kan kudap-kudapan dekat situ. Azaz Nol, kita ada Katina Abdul Karim, Rohatun juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak tau. Ada Buragas, ui, ini geng 6 Jahanam ni, bukan geng Bro Hunter. Buragas Katipang, siapa lagi nama-nama 6 Jahanam tu dalam cerita Allah Yaram Tazibir Ramli. Ada Katipang, Buragas, Lavender Girl, ada Suryani juga hadir ya. Mantap semua. Okey, sudah pun melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda. Selepas kita layan lagu-lagu rock, lagu-lagu yang agak rancak, entak-entak kepala, hiburan berbagai rentak, ada dangdut dan sebagainya kan, kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda, boleh mengimbau kenangan masa lalu, kenangan dalam kehidupan kita. Kerana kalau dari segi kehidupannya, itu adalah masa lalu. Adalah apa dia? Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah tindakan kita, masa depan adalah harapan kita sebenarnya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu sing along lah.
Masuk muzik je anda dah tahu dah lagu tu, lagu tu macam mana. Anda membesar dengan lagu-lagu itu. Anda dewasa, tumbuh dewasa dengan lagu-lagu itu. Tetapi percayalah, kenangan akan terus hidup dalam diri kita, meskipun kenangan pahit yang kita cuba buang jauh-jauh. Kerana kenangan itu akan terus berada dalam diri kita sampai ke akhir hayat kita. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi terus sabar dalam menghadapi pelbagai ujian. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan daripada Manangah, lontaran suara Kak G, Fauzia Latif. Kau yang merubah segalanya. Tapi yang paling penting, anda jangan ubah frekuensi radio anda. Terus dengarkan Nasional yang Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

kumpulan UK dengan kau satu-satunya. Satu-satunya segmen nombor satu tiga malam anda. Nasana Game Berhantu. Oh iya, terima kasih untuk semua pendengar National FM yang menjadikan National Game Buruh Hantu sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tanpa anda, siapalah kami di sini? Siapalah saya kan? Kalau tidak, saya cakap sorang-sorang je. Tapi saya percaya jutaan pendengar sedang mendengarkan pada waktu ini seantero dunia sebenarnya. Ada yang mendengarkan di England, di Australia, di mana lagi, di mana lagi, dari Mekah Al-Mukarramah juga mendengarkan. Terima kasih banyak-banyak ya, yang dekat Mekah tu fokus pada ibadah. Kita doakan semoga mereka yang berada di Tanah Suci pada waktu ini untuk mengerjakan Fardu Haji Rukun Islam yang kelima akan terus diberi kesihatan yang baik, fokus pada ibadah dan selamat pulang untuk membawa haji yang mabrur insyaAllah ya, dengan pencucian diri di sana. Mudah-mudahan dosa kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. 1.57 minit pagi. Ini pula amaran ribut petih yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, 1.30 minit pagi tadi ya. Baru je dikeluarkan. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Bendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak. Seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Besut, Setiu, Hulu Terengganu dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan. Manakala Sabah pula di pedalaman Sibitang, Tenom dan juga Keningau termasuklah di Tawau sempurna sehingga jam 5 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai geng-geng berhantu, geng-geng pembuat kuih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai. Kita ada Su, kita ada Puteri Lilin, Fiza Rizan, Nur Cahaya dari Perlis, Hazli Sabahar dari mana ni, Tasik Ipoh, eh? Ada Imam 880, Azlina Abdul Aziz, ada Faizal, Umi, Habibah, Kai Junaidah. Dia kata Korporal Lefauzikin, salam dekat Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sislin dari Manjung, Su 4290. Ada Isa Kecik, Adizam, Musafir Kelana, Mizi 85, Anis Mohamin, Jaman 67, Non Transport 4x4, Serenity, Linda Kitchen, Karat juga turut bersama-sama. Ada siapa lagi? Fatiha, Mariam Mazilan, Zaini Omar, Muhammad Arif, Azlin 86, Manzek dari Kota Tinggi, Nur Azizah juga. Pak Su, thank you Shell KBDT hadir layan Abang Manis. Okay, Lisa Mori dari Perak, mantap semua. Tipi-tipi like ni kasih turbo lah, kasih turbo. Saya kalau nampak like tu banyak kan, jadi semangat terus tau. Chinatown Singapura, DJ Rahman eh? Ada Riris, dia kata assalamualaikum, apa khabar, baik. Diamond 85, salam dari Johor. Hashtagnya Seharum Mawar. Yang tadi untuk 5 lagu yang terawal, dan kini kita bertukar kepada Teruntuk Cinta Hati. Ini lagu yang agak dah lama kita tak dengarkan. Lagu ni best, lagu ni best. Lagu ciptaan Asang, lirik oleh Itam Jelmol, kumpulan Jelmol dengan Mawar. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Ed Wine, lirik oleh Baiduri. Kumpulan Spring dengan Bougainvillea. 26 minit pagi waktu ini. Ramai yang tak tidur lagi. Tapi bulan depan, bulan Jun nanti, bermulanya 11 Jun, ramai juga yang akan tak tidur. Yang sebelum ini tidur akan berjaga, tahu? Sebab apa, sebab apa? Sebab nak layan Piala Dunia 2026. Mesti yang kaki bola ni kan, peminat-peminat bola sepak tertunggu-tunggu pada bulan depan Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM, Radio Television Malaysia, dan juga Unify TV, hasil kerjasama strategik bersama dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara. Perkara itu disahkan oleh Dato' Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Dan jalinan kerjasama melibatkan Unify, Sarcom Digi dan juga U Mobile. Ini bukan saja memboloskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah memperkukuh sebenarnya peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Jadi jangan lupa tengok secara percuma, tau. Ini betul-betul percuma, bukan main-main. Sebenarnya ini adalah inisiatif untuk mencerminkan komitmen kerajaan madani dalam memperluaskan lagi akses rakyat kepada kandungan berkualiti dan juga manfaatkan sukan sebagai medium perpaduan nasional. Tahun ni bola sepak berlangsung di mana? Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada menjadi tuan rumah bersama, dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun, manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai. Geng-geng berhantu, okey semua. Siti Fatimah, The Rose, Amdan Arifin, Amy Marshall, kita ada Rama-Rama Putih, White Butterfly, Ikwan Ahmad, kita ada Abang Mira, ada Nuras, ada Mira Ira, katanya nak ucap selamat hari lahir untuk ibu dia, ibu yang tersayang tu, Sofia Hassan. Semoga ibu berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, ya. Doa daripada anakmu. Kita ada Renova, Jamilah 79, Maksuna, Ishal, Yusuan Yusof, Donald Dongai, Raihan, Seliza Liza, Mat Yusri, Bunga April, Abang Long Awang dari Bintulu, terus bersama-sama check in terus. Daklina, Undertaker pun hadir. Oh, takut saya Undertaker, eh. Bunyinya macam itulah. Kita ada Mastura, Lady Heda, Zarina, Ahjin, Surf. Kita ada Adila Kosti, Nur Elin, Zalina Zek, Kurma Jingga, Sam Dizzy, Anggrek Desa memberikan salam, Rohana Saga juga terus bersama-sama. Mantap semua. Sambung lagi, ya. Menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan diri cinta Nadia, lontaran suara Nadia juga menerusi lagunya. Salam untuk kekasih. Salam saya hulurkan untuk anda semua yang berhantu. Jadi terus dengarkan Nasional Yang Berhantu sampai pukul 6 pagi, ya. Luncur terus.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

sebuah lagu dendengan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumbun Kasih Terbuang. Ada Abang Lori katanya, kata Karan, Abang Lori kita dengarkan lagu ini sampai nak bawa lori pun tak senang hati bang. Oi mantap. Menangis sendirian dalam lori. Menangis bukan tapi bujuk hati tapi dekat steering lori ya. Tapi fokus pada pemanduan anda. Menangis-menangis juga, fokus pada pemanduan. Jangan sampai membahayakan diri anda dan juga orang lain ya. 2.57 minit pagi. Ada yang bertanya dengan saya, bang, hari ini abang sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 ke sampai pukul 6? Selalunya dalam bulan ni kan, dah berapa minggu ni, pukul 3 saya sampai pukul 3. Kemudian DJ Hanim yang sambung. Dan untuk hari ini, saya sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan risau. Kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi ya. Baik, pada ketika ini saya lihatkan rakyat Malaysia terutamanya memang tertunggu-tunggu tau di setiap kawasan DUN. Tertunggu-tunggu tentang program Jualan Rahmah. Kerana dekat Jualan Rahmah tu dapat membeli barangan keperluan harian pada kadar 10 hingga 30% lebih murah lah ya, berbanding dengan harga pasaran. Dekat Pulau Pinang juga, menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KDN, KPDN menyasarkan pelaksanaan sebanyak 1,440 siri program Jualan Rahmah di kesemua 40 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Dan program itu akan dilaksanakan dengan kekerapan 3 kali sebulan di setiap DUN bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga lebih berpatutan. Ya. Dia bukan negeri Pulau Pinang saja. Menerusi KPDN, negeri, setiap negeri sebenarnya menyasarkan 3 kali sebulan di setiap DUN. Jadi kalau ada program Jualan Rahmah tu, jangan lupa untuk dapatkan barangan keperluan harian. Jauh lebih murah sebenarnya. Saya kalau ada program Jualan Rahmah tu, memang saya akan pergi. Memang tertunggu-tunggulah Jualan Rahmah. Sekurang-kurangnya dapat jimat lah sikit. Ada duit poket tu, lebihan jimat tu kita boleh simpan kan. Okay, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Virginia, Virginia Vanessa melaporkan diri. Ada Habibah Azman, Atuk Teraka, Yung Iza, Megatron. Bukan manusia je dengar GBH, robot pun dengar Megatron. Norma Dayana, Ida Khairi juga bangun buat kuih. Jamal, Ros, Ana, ramai geng-geng buat kuih ni. Nur 68, ada Jana, Ina, Khairi, Rafi, Mio, Khalid, Abang Lori. Mantap Abang Lori, katanya dalam perjalanan nak ke mana ni, Gong Badak. Okay, Zoo, Heidi Mamar, kita ada Mrs. Vario, Rahim Osman, Abang Din Taiping, Malah Acid, Syah Ahmad, Pencinta Wanita, Masara, Aini 67, Faniza Yayang, ada Putri dari Perak, Dah 6979, The Rainbow Malam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, sambung lagi menangis, nak sambung lagi. Muhammad Nur Rahman, Abang Lori Ikan, Pababang. Ikan kembung 2 kilo hantar ke Abang Manis ya. Balik hari Abang Lori Jidex, Encik Zah kemas bilik. Dia tengah kemas bilik. Encik Bongsu pun turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Zian Azin menerusi lagunya Mada Berhela. Terus meluncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Alif.

lontaran suara Mus bersama dengan Kumpulan Mei menerusi lagunya sendiri. Tapi saya mengharapkan anda tidak sendiri ya. Bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Jadi kita teman berteman lah sampai pukul 6 pagi. Nasana Keburu Hantu membawa kita ke 3.25 waktu ini. Jadi salam tahjud, salam selamat pagi untuk anda yang berbangun. Ada yang baru selesai solat tahjud, ada yang baru nak solat tahjud dan sebagainya. Geng-geng Buruh Hantu sememangnya belum tidur lagi. Sentiasa menantikan Nasional Geng Buruh Hantu untuk mendapatkan lagu-lagu yang terbaik. Saya janji saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja. Oh ya, hari ini 14 Mei, esok pula 15 kan. Jadi kita semua kena ingatlah, kerana kita perlu sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermulanya esok sehingga September ini. Kenapa di monsun barat daya ini kita kena berjaga-jaga? Sebab apa tu? Sebab kita akan terima taburan hujan lebih rendah selain pada cuaca lebih panas dan juga kering di kebanyakan kawasan. Kita kena sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, menggunakan air secara berhemah serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu dan juga pencemaran alam sekitar. Kalau ada sampah, kita tanam je. Tak payah nak bakar-bakar. Memanglah api itu kan, masa kecil dia jadi kawan, dah besar jadi lawan, dah besar baru tahu. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Biasanya waktu monsun barat daya ni tanah menjadi kering. Tumbuh-tumbuhan pun menjadi kering kan. Kalau kita nampak dekat tepi jalan tu, rumput pun jadi warna kuning je. Selalu warna hijau, ini warna kuning je. Baik, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang berniaga, macam mana perniagaan anda pagi ini? Kedai-kedai makan, kedai-kedai tom yam, kedai-kedai mamak kan? Atau kedai-kedai warung, terima kasih bersama-sama dengan Nasional FM. Peniaga-peniaga burger seluruh negara pun sama juga. Ada yang baru nak kemas kedai burgernya dan nak balik ni bang. Alhamdulillah hari ini perniagaan bagus. Syukur. Sikit ke banyak ke kena bersyukur. Dengan bersyukur saja yang dapat menenangkan hati kita. Percayalah. Zuriati Sumadi terus kekal setia katanya. Kita ada Mas Syah. Siapa lagi? Zuumi, ada Suhaima, Hawalina, ZMD, Hanafi, Airi Chome, Azri Aziz, Suhaila Misnan, Juliana Hassan, Intan Payung, Wan Kavong, Nina, Muhammad Arif, Muhammad Sobri Ali, Hani Mahani. Mantap semua ya. Dari Sabah ya, Jebat KK hadir. Jebat pun hadir. Mantap lah semualah. Semua yang hadir, ada pilot darat, pahlawan, macam-macam lagi lah. Ada lagi ramai. Soraya Isamuri pun ada lagi. Balik hari Cik Zah, saya masih mengemas bilik. Bilik apa yang dikemas tu Cik Zah? Bilik sendiri ke bilik hotel? Kalau bilik hotel mana mungkin waktu-waktu begini kan. Jarang dekat hotel kan. Kemas bilik kan. Yalah, nak bagi kata orang tu nampak cantik. Tempat tidur pun kena nampak cantik tau. Betul? Kena selesa tempat tidur. Bilik baru ni bau harum, wangi. Ui. Dia lain macam tu kalau kira bilik kita bersih, lepas tu bau harum, bau wangi. Nak tidur, nak baring pun selesa. Okey, jom. Waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, saya hentikan dahulu lagu Menangis Tapi Bujur Kata. Sebab untuk setengah jam ini, saya nak beri laluan dan juga untuk lagu-lagu hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu koleksi 80-an. Dan untuk lagu yang pertama dalam koleksi 80-an, lagu ini saya nak tujukan untuk anda semua. Untuk anda semua pendengar-pendengar GBH.
sebab anda terus menyokong segmen ini sehingga menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu untuk rakyat Malaysia dari jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Siti Zaleha Hashim. Lalu Kumala Sari dengan Selamat Pagi Sayang. Selamat pagi GBH. Selamat pagi semua.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

sebuah lagu ciptaan Allahyarham Dato' Ehsatan dari Harun Abdul Majid, Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Baru tersedar dari tidur. Ada yang baru tersedar tu. Saya nampak. Tertidur, penat ya. Takpelah. Ya, untuk hilangkan letih ni memang kena tidur. Begitu juga dengan pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau mengantuk, mata dah letih tu, pergi berehat, tidur. Cari kawasan rehat dan rawat. Di kebanyakan lebuh raya utama, kawasan rehat dan rawat sangat-sangat selesa untuk anda berehat. Ada tempat parkir lori, parkir bas, tempat kereta. Dan saya boleh kategorikan R&R kita antara R&R terbaik di dunia. Betul. Saya dah pergi banyak negara. Saya dah banyak melalui lebuh raya di negara-negara orang lain. Yang saya tengok lah, bila singgah di kawasan rehat dan rawatnya, alamak, macam ini ke? Tak sama pun macam Malaysia kan. Dekat Malaysia ni bukan saja ada toilet, ada tandas untuk buang air. Nak mandi pun ada tempatnya. Ada shower lagi. Itulah kelebihan lebuh raya di Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey lagi? Saya nampak kopi O dah nak habis dah tu. Takpe, bancuh lagi. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Buat masa ini sebenarnya kalau kita lihatkan banyak kata orang tu, harga makanan masih belum lagi ketara lah untuk mengalami kenaikan, kecuali di beberapa premis tertentu lah. Namun pada ketika ini juga, kerajaan sebenarnya tidak boleh terlalu selesa kerana keadaan pasaran global sentiasa berubah kan. Dan kerajaan akan memantau harga komoditi global dan juga impak terhadap kos makanan melalui Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan, dan tindakan intervensi awal sedang dipertimbangkan untuk meringankan beban pengguna dan juga peniaga kecil. Dan kenaikan makanan belum ketara, tetapi kerajaan tetap berwaspada terhadap perubahan pasaran global pada ketika ini. Bekalan makanan antara yang lain, bekalan makanan asas stabil, stok beras juga mencukupi hingga hujung tahun, sementara lebihan sayuran memerlukan campur tangan daripada pihak Alfama. Kalau kita tengok dekat Cameron Highland tu utamanya, sayur-sayuran ni berlambak tau. Tapi kita harapkanlah, krisis tenaga global, peperangan yang berlaku di Asia Barat akan berhenti untuk selamanya lah. Kita mahu hidup yang aman, damai, makmur, sejahtera. Kita tak mahu ada perang-perang. Betul, negara kita tak ada perang. Negara kita masih aman. Tetapi bila krisis berlaku dekat Asia Barat ke, dekat Eropah, mana-mana tempat pun, ianya akan melibatkan ekonomi. Ekonomi bukan ekonomi negara kita je, ekonomi dunia sebenarnya. Baik, Azila MTJ, selamat pagi untuk anda yang menyapa saya di live kita pada waktu ini. Cik Masita, kita ada Asma Lini, ada AG, Juni Irwan dari Riau, Indonesia. Mantap. Ada Kak Kunti, Azlan Adnan, Boy Tobing, Hati J dari Brunei, Dapur Mio Riza, Azam Zawawi, Dayan Umera, ada Alung, ada Syah Putra, Mo'iti, Dayan Rafidah, Kori 619, Cik Rose. Lagi siapa? Ramai-ramai yang baru bersama-sama dengan saya ni. Bunga Larangan, Juriana dari Labuan. Mantap mendengar di Labuan. Baik, jom tersambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya bawa anda seperti biasa waktu begini untuk terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini daripada Rob Kumar Ratod, Tujumin Rob Dik Tahir. Terus dengarkan Geng Buruh Hantu.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf. Saya dengar ni akak cakap ni tau.

Zuman Kumpulan Bumi Putera Rockers dengan lagunya Dari Sinar Mata, membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Pembuat-pembuat kuih semelisih dah siap belum kuihnya? Ada yang sampai menangis tau sambil layan, sambil buat kuih sambil menangis. Bukan tepi bucu katil, tapi dekat dekat dapur bermandikan tepung, sambil teringat, terimbau kenangan-kenangan lama. Ada yang teringatkan sewaktu zaman-zaman cinta monyet kan. Dia yang bercinta monyet yang dapat nama. Saya sebenarnya sampai sekarang terfikir tau, kenapa nama panggil cinta monyet kan? Cinta yang datang, yang hadir hanya sementara waktu, terutamanya berlaku bila kita berada di awal-awal remaja kan. Mula-mula kita mengenali erti kasih sayang. Cinta monyet, kenapa tak cinta tenggiling ke? Cinta beruang ke? Saya jatuh cinta ni, tapi cinta lembu. Macam mana eh? Cinta monyet. Tak apalah, yang penting kita tahu. Yang penting kita merasai bagaimana mula-mula jatuh cinta tu. Sangat-sangat seronok mula-mula jatuh cinta kan. Baru kita kenal erti rindu macam mana. Ui, rindunya pada si dia. Sehari tak dapat dengar suara tu, rasa macam lain macam je. Kalau bercinta satu kampung lagi lah. Lalu depan rumah pun tak apa, janji nampak bumbung rumah. Siapa pernah buat macam itu? Siapa pernah buat macam itu? Saya percaya ramai geng-geng buruhan tu. Lalu depan rumah je nampak bumbung pun jadilah. Lepas rindu tu. Jangan nak bohong saya. Saya tahu. Baik, buat pertama kalinya bagi anda yang nak mendapatkan perkhidmatan guaman sukarela dan juga percuma demi kepentingan awam, pusat mediasi madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini sebagai inisiatif kerajaan dalam memperluaskan akses penyelesaian pertikaian melalui kaedah mediasi kepada rakyatnya. Dan ianya akan dikendalikan oleh bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri. Dan lebih 170 mediator bertauliah akan kendalikan tuntutan di bawah RM250,000 secara percuma. 18 Mei ini ya, yang akan dirasmikan, akan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said. Okey, geng-geng buruan tu. Yung Izzah kata, betul tu Abang Manis cakap tu nampak bumbung. Cakap nampak bumbung rumah kan? Mesti pernah merasai benda tu. Ida Nur Haida, kita ada Miss Kayo, Rosli Zatul Azwa, Mak Zai pun hadir, Zuleika Azurin, Azna Idrus, Ajan Nur, Tiger Aini, Rin Nohara, Yayang Sandra, Cik Nana, Siti Zuhaida, Rose 77, Ida Wahab, Nick Nai, ada Isha, Zam 67, Nita Pudama Merindu, Syah Kamarudin, Aina, memberikan salam. Waalaikumsalam. Kata kasut buruk, nampak kasut pun jadilah. Iyalah tu kan. Okey, jom terus sambung lagi beribur merusi lagu-lagu terbaik ini dia. Kita sambung dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Daripada komposernya Jawa Suki dengan Ira Milban, Kamar Ilhambo. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif di National FM.

semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

pakis dengan pahit akan manis akhirnya. Oi, ada yang tersentuh dengan lagu ini. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tapi ujung katil. Cukup-cukup kita menangis hari ini ya. Cukup-cukuplah kita menangis. Ada yang tengah menangis dalam selimut lagi. Mizi 85 katanya menangis dalam selimut. Tisu pun dah habis bang. Lap air mata pakai selimut. Kenapa tak sediakan tuala terus? Lepas tu nanti kita basuh tuala tu. Baik, tempat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Bangun pagi, ada yang baru bangun pagi ataupun di awal pagi ini, kita terus merasa syukur dengan kehidupan kita ya. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Apa yang sebenarnya kita cari? Sudah tentu kita cari kebahagiaan. Kalau kita kaya pun, belum tentu kita bahagia. Kita kaya pun, belum tentu mencukupkan. Miskin, belum tentu kita rasa kekurangan kan? Bahagia bukan tentang apa yang kita miliki. Tetapi bahagia itu, ianya datang. Dan bagaimana kita menikmatinya dan kita mengenal erti kebahagiaan itu. Itu yang paling penting. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah mereka yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir juga masih lagi mantap. Okey. Sabar-sabar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:48 pagi. Labuan 4:52 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:19 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:50 pagi. Kuala Terengganu 5:41, Kuantan Pahang 5:45, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5:44, Bandaraya Melaka 5:49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5:50 pagi. Manakala di sebelah utara, di Ipoh Perak 5:51 pagi, Johor Pulau Pinang 5:52 pagi, Alor Kedah 5:51, manakala Kangar Polis pula 5:50 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Terus lakukan kebaikan. Meskipun kadang-kadang bila kita lakukan kebaikan tu dikata orang, kita buat baik pun kata orang, buat jahat lagi lah kan. Buat jahat macam-macam dikatanya, popek, popek, popek, sampailah daripada utara sampai selatan, selatan ke barat, barat ke timur, sampai ceritanya cepat je sampai. Kalau kita buat kejahatan. Tapi kalau kita buat kebaikan pun orang kata juga, alah nak tunjuk baik lah tu. Macam-macam kan mulut orang ni, macam-macam pandangan orang. Tak apalah, apa pun pandangan orang pada kita, kita pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Mulut tempayan kita boleh tutup, mulut orang macam mana pula kan. Yang dapat dosa dia, biar dia. Mengata orang, menghina orang, memfitnah orang, macam makan daging saudara kita sendiri tau. Tergamak ke kita nak makan daging saudara kita sendiri? Tak tergamak kan. Jadi berhati-hatilah dengan percakapan kita, lidah kita. Lidah kita ni nampak kecil je, tapi ingat, lidah kita juga boleh mengangkat kita ke tempat yang paling tinggi. Lidah juga boleh menjatuhkan kita ke dalam lurah ataupun dalam gaung yang paling dalam. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya panggil dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kerana banyak lagu-lagu di jam yang terakhir ni berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan kedamaian. Jadi terus layan ya, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Cisa kata nak baring sekejap sementara tunggu subuh. Azman Ibrahim, hari apa Abang Manis cuti, Abang DJ cuti? Malam nanti anda bertemankan dengan, bukan saya, tapi orang lainnya, tapi penyampai yang lain. Jangan risau, kami 24 jam kami bersiaran dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang beroperasi.
24 jam dengan penyampainya. Okey, saya nak mulakan lagu ini dahulu. Lagu di jam yang terakhir. Sebuah lagu dan lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi, dengan Nafisa. Nafisa maksudnya yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam diri anda? Anda sendiri yang tahu. Nasional Kemurahan tu, sampai pukul 6 pagi.

dan berbincang hari demi hari, dan kita cuba fokus insyaAllah. Masa yang pantas berlalu itu sungguh mengajaibkan, tetapi kelalaian manusia, saya dan kita semua lalai, itu jauh lebih mengajaibkan. Alhamdulillah, dalam kita membincangkan tajuk pahala tebusan syurga, dan kita tahu bahawa matlamat kita besarkan matlamat, kita jelaskan matlamat seolah-olah kita dapat lihat gambaran syurga itu walaupun kita tak boleh membayangkannya, tetapi jelas bahawa kita memang nak masuk dalam syurga Allah. Ya, dan syurga ni kita boleh faham dalam dua keadaan. Yang pertama, syurga itu memang hakikat, memang ada syurga yang kita akan masuk. Amin ya Rab. Ingat lagi ya, kalau kita sebut syurga, kena baca, kena respon spontan, Allahumma rzuqni. Terima kasih, saya dapat dengar tu. Kemudian kalau sebut neraka, wal'ayadzubillah. Ya, kita tak nak ya. Kalau boleh spontan respon itu ya. Syurga yang kita nak masuk ini, dia adalah syurga, ada memang ada syurga yang hakiki. Ya, syurga tu hakiki, memang ada syurga tu. Itu syurga ataupun al-jannah ya, yang difahami oleh kita, oleh iman kita. Dan yang kedua juga ya, syurga itu juga adalah merupakan simbolik. Ya, simbolik kepada tempat di mana tempat redhanya Allah kepada hambanya. Jadi syurga itu memang hakikinya ada, tetapi dia juga adalah simbolik. Jadi sebab tu kalau dalam Al-Quran kita tak jumpa lagi, kita tak masuk lagi dalam syurga, tetapi syurga itu bila digambarkan, dia adalah simbolik tempat redhanya Allah. Saya kena terangkan ini juga sebab ada orang dia begitu, kalau budak muda hari ini kata poyo lah, maknanya saya beribadah ni ikhlas, bukan nak syurga. Jadi bila orang kata syurga, syurga, syurga, dia kata macam, you nak ibadah ke nak syurga? Jadi sebab tu perlu ada kefahaman. Sebab syurga itu adalah simbolik kepada keredaan Allah. Maknanya kalau kita kata saya nak Allah beri kepada saya syurga, maknanya saya nak Allah redha kepada saya. Sebab keikhlasan yang kita sebut-sebut ni adalah untuk mencapai keredaan Allah. Ya? Dan sebab itulah kalau kita tengok balik, ya, apakah nama malaikat yang servis ataupun yang menjaga syurga? Malaikat yang menjaga syurga namanya adalah Malaikatu Ridwan, yang merujuk kepada keredaan. Maknanya seolah-olah malaikat yang mengurus orang-orang yang mendapat keredaan Allah. Ya, jadi kalau gitu Masya Allah, kalau saya, ada orang kata, oh, saya, anak kita kata, ayah saya nak masuk syurga ayah, jangan kata, jangan, kamu kena ibadah untuk Allah bukan untuk syurga. Sebab syurga itu simbolik. Bagaimana Allah nak berinteraksi dengan kita, nak beritahu bahawa Allah sayang satu benda, maka Allah sebut dalam bentuk pahala yang besar akan masuk syurga. Jadi kalau orang tu kata, eh saya nak beribadah untuk dapat pahala, adakah salah? Tak salah, sebab pahala juga simbolik. Nak tahu bahawa Allah suka atau tak suka satu perkara ya. Kita tak tahu apa yang Allah suka. Ya? Bagaimana kita nak tahu bila Allah melalui Nabi atau dalam Quran menceritakan bahawa dapat ni, dapat pahala ni. Dapat ni, pahala ni besar. Jadi pahala yang besar menunjukkan kalau kita buat, Allah sayang sangat kepada kita bagi amalan tersebut. Dan untuk kita memahami juga syurga ini, ada syurga yang disebut sebagai Al-Jannatul Haqiqah tadi. Ya? Syurga yang memang realiti syurga itu. Dan untuk kita, ya, untuk orang yang berpahala, ya, jadi bila orang tu buat pahala, dia buat amalan jadi pahala, maka amalan yang menjadi pahala, ya, sebab ni yang menakutkan saya juga dalam kita berbincang pahala tebusan syurga, amalan sahaja belum tentu jadi pahala. Yang pahala itulah yang kalau dia dah menjadi pahala, sebab tu Allah kata thawaban inda rabbika thawaban, maknanya contohlah ya, kita sembahyang duha, itu amalan. Tetapi pahala itu Allah yang menetapkan pahala dia. Jadi kalaulah kita buat satu amalan, tetapi contohnya kita buat amalan, sebab apa kita sembahyang duha? Sebab kita nak riak kat orang, kita nak upload kat kita punya apa ni, IG, supaya orang tahu bahawa oh kita sembahyang duha pukul 10, nanti orang pun like. Ya? Jadi apa jadi rupanya kita beramal, tetapi pahala belum tentu dapat. Ya? Takut pahala kita habis di kanan. Jadi sebab tu untuk menjadi sesuatu benda tu pahala, Masya Allah ya, dia kena ada beberapa syarat ya. Syarat contohnya mesti amalan tu betul ya, mesti betul. Dan kemudian yang kedua ialah amalan itu betul, maksudnya betul, betul cara buatnya dan betul niatnya.
Dan kemudian betul tadi yang kita kata betul itu dalam bentuk al-itqan, maknanya dia buat dengan bersungguh-sungguh, bukan buat dengan keadaan melepas betuk di tangga, kita kata tak, ya. Jadi saya nak cerita lebih fokus di sini adalah syurga yang hakiki, realiti tersebut rupanya bagi orang yang berpahala. Ini

fungsi pahala. Apa fungsi pahala bagi diri kita? Dia bukan rupanya hanya menebus syurga di hari akhirat, tetapi rupanya ada benda yang kita boleh tebus kat dunia. Ya, baik. Jadi sebab tu syurga ini dua. Yang pertama adalah syurga yang hakiki, yang kedua ulama namakan dia sebagai al-jannatul ajilah, ataupun dalam bahasa kita adalah syurga itu yang Allah segerakan dalam hati orang-orang beriman ataupun dalam hati orang-orang yang berpahala. Aha, ya. Sebab rupanya pahala ini, ya, pahala ini bila kita buat amal dengan ikhlas, dengan bersungguh, dengan betul caranya, maka di sisi Allah dia jadi pahala. Pahala tersebut akan disimpan dan akan digunakan bila kita masuk dari alam kubur. Pahala ni di dunia dia tak bernilai. Sebab tu kadang-kadang sebutlah pahala magian, pahala orang buat dek je. Sebab dia tak ada nilai. Ya, tak boleh. Contohnya Nabi kata orang yang duduk dalam raudhah ni, kita duduk raudhah ni majlis ilmu ni, ya, tak boleh selepas ni tuan-tuan beli singgah tepi jalan nak beli air kelapa dan bagi tahu dia, saya bagi pahala saya tadi dengar raudhah di National FM kepada saudara, bagi pada saya satu air kelapa. Ya, kena baling dengan kelapa tu ada. Nak ceritanya pada kita bahawa pahala ni di dunia tak ada nilai. Sebab itulah orang tak gairah kepada dia. Tetapi bermula bila kita masuk ke alam kubur, barulah pahala tersebut protect kita. Baru pahala tu menjadi hiburan kepada kita. Cuba bayang kalau tak ada pahala, tak ada protect di alam kubur. Baik, sampailah kemuncak pahala tu begitu penting kepada kita, sampailah diletakkan di atas neraca untuk kita dapat membeli syurga dan kita jauh daripada neraka. Ha, ya. Baik, itu fungsi penting pahala, thawaban ataupun ajra. Untuk apa? Untuk dapat syurga hakiki. Tetapi rupa-rupanya untuk orang yang ada pahala, dia buat amal kemudian menjadi pahala, pahala tersebut bukan sekadar menjadikan dia dapat ganjaran itu di hari akhirat, tetapi Allah campakkan rasa tenang dalam hati orang itu di dunia lagi. Jadi rupanya paling banyak orang buat amal, paling banyak dia pahala, dia adalah merupakan orang paling tenang. Dan orang yang tak ada pahala di dunia, walaupun dia mungkin rumah besar, kereta besar, ya, kita biasa baca, tuan-tuan boleh tengok perjalanan hidup Cat Steven, ya, yang bila dia masuk Islam dinamakan dia Yusuf Islam. Ketika dia glamour, ya, ketika dia punya banyak duit, ya, pound sterling dia banyak sangat pada ketika itu, album dia paling banyak laris pada ketika itu, dia duduk atas pentas, ya, belum menyanyi lagi orang dah hysteria kat bawah dah, tebak terlampau seronok dengan dia. Tetapi dia kata apa? Saya merasa kosong dalam jiwa yang bersangatan. Sampai satu tahap dia kata dia nak habiskan hidup dia. Dia masuk dalam laut, dia kata habiskanlah hidup aku. Cuba bayang, kaya bukan main, masyhur bukan main, handsome bukan main, tetapi merasai kosong dalaman. Sampailah akhirnya dia kata apa dia? Dia masuk tu dia berdialog. Dia tak tahu siapa, dia tak kenal Tuhan pada ketika itu. Cuma dia cakap, wahai Tuhan, tolonglah tunjuk aku jalan. Ya, ringkas ceritanya, dia berhenti dan dia balik je ke rumah. Abang dia hadiahkan kepadanya satu Quran terjemahan. Daripada Quran itulah akhirnya dia ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian dia merasai ketenangan, kepuasan. Jadi di mana ketenangan ada kepada Yusuf Islam ataupun nama lamanya Cat Steven? Sebab bila dia mula mendapat nilai di sisi Allah dalam hati dia. Nilai dunia adalah nilai manusia, tetapi nilai Allah dalam hati. Dan sebab tu bila dia syahadah, syahadah pahala. Pahala paling besar. Sebab itulah kalau kita nak zikir, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita rasa gundah gulana, cuba fokus benar-benar, pejam mata, tarik nafas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau 10 kali tak rasa cukup, baca sampai 100 kali. 100 kali tak tenang lagi, baca sampai 1000 kali. 1000 kali tak tenang lagi, kerana mungkin kotor sangat dalaman kita, bacalah sampai 10,000 kali. Dan pada saat tersebut, apa yang kita dapat? Meluru-luru masuk dalam hati kita yang disebutkan sebagai ketenangan, kepuasan, kebahagiaan yang sebenar. Ya, inilah yang sebenarnya dicari oleh orang. Sebab tu orang mendaki gunung yang begitu tinggi sebab nak melihat dan mencari ketenangan. Orang menyelam dalam laut yang paling dalam sebab nak mencari ketenangan. Hakikatnya ketenangan kat mana?
ketenangan ada dalam hati manusia. Jadi kerana itu, kita dapati bahawa pahala tebusan syurga, kita bukan hanya menebusnya di syurga yang hakiki, tetapi di dunia ini kita buat amal soleh, kita buat amal soleh dengan penuh ikhlas, dengan penuh bersungguh, kita lakukan fardu, kita lakukan sunat, kita buat khidmat dan kita buat akhlak dengan betul-betul, maka sebenarnya kita lah menjadi orang yang mendapat syurga hakiki, syurga yang ajilah tadi, dan kita akan tenang dan tenang dan tenang. Semua yang saya kasih sekalian, ketika kita dijemput pulang oleh Allah atas nama kematian, cuba bayang orang-orang yang tenang dengan sebab banyak pahala yang diterima oleh Allah tadi, sehingga menyebabkan ketenangan, akaun ketenangannya begitu banyak dan kaya, dia layak untuk menerima sahutan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Dan Allah panggil pada hari kematian kita nanti dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha pada Allah dan engkau diredai oleh Allah. Masuklah kamu dalam kelompok hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan kamu masuklah dalam syurga aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berbincang tentang tajuk pahala tebusan syurga dalam 5 perbincangan, dan kita pohon ke hadirat Allah. Ya Allah, kami bercakap tentang syurga, maka rezekikanlah kami syurga. Ya Allah, kami bercakap tentang jalan, yakni pahala dan amalan, maka engkau kuatkanlah kami semua. Ya Allah, maka tuliskanlah setiap mereka yang berada dalam raudhah ini, ya Allah, sebagai orang-orang yang terdaftar namanya dalam daftar ahli syurga penuh kenikmatan, ya Allah. Dan dinding, jauhkan sejauh-jauhnya kami semua daripada neraka jahannam, ya Allah. Dan yang terpenting, ya Allah, jadikanlah kami kuat untuk melaksanakan amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat yang ianya akan merupakan pahala di sisimu, ya Allah, yang kami akan petik manfaatnya bermula kami berpisah dengan dunia ini. Sekadar itulah pertemuan kita. Saya di penghujung ini memohon keampunan dan kemaafan. Terima kasih kepada penerbit dan semua yang berada di Raudhah National FM. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

Bersama kumpulan OK dengan lagunya Derita membawa kita ke 5.35 minit pagi kan. Dan kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasihlah untuk semua pendengar Nasional FM dari jam 12 malam tadi. Tetap setia, tetap kekal setia. Walaupun ada yang katanya mata mengantuk ni bang, tapi nak layan lagu-lagu terbaik dekat GBH ni. Terima kasih banyak-banyak lah sanggup bersenggang mata bersama-sama dengan saya, teman berteman. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Walaupun ada yang saya tahu sepanjang malam keresahan, sepanjang malam kesakitan, sepanjang malam rasa tak selesa, sepanjang malam rasa tak sedap hati dan sebagainya kan. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan itu, keresahan di jiwa anda. Mereka yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak dekat live TikTok, dekat Instagram. Ramai sangat yang melaporkan diri. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak keudarakan. Tapi percayalah, anda semua tetap di hati saya. Kerana pendengar Nasional FM ni sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Kalau dekat live TikTok ni, saya tak suruh tekan like pun, dia orang tekan like tau. Oi, mantap semua. Itu yang bandnya tu. Semakin hari semakin ramai penyokong-penyokong ataupun pendengar-pendengar Nasional FM. Menerusi 24 jam sehari dengan pelbagai segmen yang kami bawakan untuk anda. Sebagai contoh, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi. Kemudian kita ada Nasional apa dia? Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang pun ada, Nasional Malam, kemudian GBH, Nasional Game Berhantu. Dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang berhantu, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda. Jadi terima kasih banyak-banyak juga untuk pendengar-pendengar di seantero dunia yang terus mendengarkan walau di mana jua anda berada. Okey, pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga telah bersiap sedia dengan pelbagai segmennya. Saya kembalikan siaran kepada anda tepat jam 6 pagi nanti. Buat rakan-rakan penyampai RTM Negeri, selamat bertugas untuk anda. Selamat menghiburkan rakyat Malaysia. Sebab itu saya selalu katakan, kami 34 stesen radio RTM ni mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Sebab itu saya sering berkatakan kepada anda, pendengar-pendengar di seluruh negara seantero dunia, dengarlah RTM. Nak dapat informasi yang betul tu, dengarlah RTM. Nak dapat hiburan yang terbaik itu, dengarlah RTM. Kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. RTM sendiri usianya 80 tahun. Nasional FM juga 80 tahun. Jadi sepanjang 80 tahun itu kami telah masak, kami telah faham akan kehendak semua rakyat Malaysia. Terima kasih menjadikan Nasional FM the next level tau. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Baik, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua ya. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, jadi selamat solat subuh. Dan sebelum pemilik suara ini menutup tirainya untuk pertemuan hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda seperti biasa kata-kata. Sebuah kata-kata mungkin dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Dia dalam hidup kita ini bukan tentang untuk menyenangkan semua orang. Jadi kita kenalah hidup dengan bahagia ya. Jadikan diri kita sendiri dengan cara terbaik kita. Kalau orang tak suka kepada kita, pedulikan. Itu bukan urusan mereka. Kerana kebahagiaan adalah pilihan kita. Maka tetap jadilah diri sendiri. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Tuntutlah ilmu. Orang yang berilmu pengetahuan mempunyai kelebihan tertentu kerana ia dapat memberi petunjuk kepada kebaikan dan dapat membezakan yang hak dengan yang batil. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke syurga baginya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Radio AG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Saksikan program-program menarik menanti anda di TV1.
3: Wala taqrabu zina. Jangan sesekali kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia adalah sesuatu perkara yang sangat buruk kepada zina.
2: Dalam majalah An-Nisa setiap Sabtu pukul 12.05 tengah hari.
4: Jangan kamu hampiri perbuatan zina kerana ianya merupakan sesuatu yang ditegah dalam agama dan akan mendapat kemurkaan serta dosa yang kita lakukan dan akan mendapat penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
5: Yang kita suka belum tentu baik. Yang kita benci belum tentu buruk. Berdoalah agar Allah berikan kita petunjuk dan hidayah dalam melayari bahtera perkahwinan.
2: Mewarnaimu hanya di TV1.
6: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, selamat pagi yang mengucapkan untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Negara FM pada waktu ini. Sekarang ini adalah pukul 6.07 minit pagi. Alhamdulillah kan, hari yang baru dan hari yang sungguh kita nanti-nantikan. Sebab kalau kita bangun daripada tidur kan, mesti kita fikir hari ini hari apa. Jangan risau, hari ini adalah hari Khamis 14 Mei 2026 juga bersamaan dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi jangan lupa untuk ucapkan Alhamdulillah hari ini kerana kita masih lagi diberi peluang untuk bernafas dan juga bolehlah kita menyambung apa yang kita inginkan, okey? Dan pastinya kalau anda belum lagi tunaikan solat fardu subuh, telah pun berkumandanglah di daerah Seremban dan juga Port Dickson tepat pada waktu 5.50 minit pagi sebentar tadi. Dan juga syuruk pada hari ini adalah pada pukul 7 pagi. Jadi sama-samalah kita tunaikan kewajipan sebelum kita mulakan apa sahaja dalam hari ini, okey? Jadi seperti biasa, kalau anda nak kongsikan apa-apa dekat Amar, nombornya adalah 012-603-0603. Boleh hantarkan ucapan ataupun sekadar nak luahkan perasaan dan insyaAllah saya akan bacakan pesanan ataupun ucapan anda satu persatu. Jadi terus kekal di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan jangan lupa juga anda boleh muat turun aplikasi RTN Click, boleh dapatkan di Google Play Store ataupun Apple App Store. Sangat mudah sebab anda boleh dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Tidak kisah sama ada di laut ataupun di dalam hutan yang tebal ataupun di mana-mana sahaja, kerana betul-betul percuma hanya di RTM Click.

Misi menawan dan bersiaran di Lapan Puncak diteruskan untuk menawan Puncak, Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari Lapan Puncak Gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

0: cerita kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah, buat tompi atau se. Kalau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu je kata.
1: Ya, pote-pote itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan itu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai, ada pote kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, macam mana kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yup, Nika FM ingat sampai bila-bila. Dan tadi lagu daripada kumpulan Eka Matra yang berjudul Sentuhan Kecundang baru saja menghiburkan anda, okey? Jadi sehari ini pun nama nak kongsikan info trafik untuk anda. Dan rata-rata kalau amat tengok dekat Plus Traffic setakat ini, kebanyakan jalan mereka mengaktifkan smart lane di Lembah Kelang dan juga di Belah Selatan. Jadi bagi anda semua yang berada di Plus, hati-hati memandu dan insyaAllah pelan-pelan sampai juga destinasi yang kita nak tuju tu kan. Jadi bagi anda semua yang pagi ini pun keluar mencari rezeki, semoga dipermudahkan urusan dan dimurahkanlah rezeki dan sentiasa dirahmatinya. Amin. Dan juga pada waktu ini pun nama nak kongsikan mengenai bola sepak Negeri Sembilan FC, di mana tak lama lagi hari Sabtu ini 16 Mei 2026 tepat pada jam 9 malam, Negeri Sembilan akan menentang Kelantan The Real Warriors di mana di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Jadi sama-samalah kita hadirkan diri. Sebab apa? Kerana ini adalah perlawanan terakhir bagi musim Liga Super 2025-2026 buat Negeri Sembilan. Dan sekarang ini kalau kita tengok kedudukan terkini, Negeri Sembilan FC berada di tangga ketujuh Liga Super daripada 13 pasukan yang bertanding. Dan mereka sekarang ini mengumpul sebanyak 26 mata dengan merekodkan 5 kemenangan, 11 seri dan 7 kekalahan. Dan insyaAllah lah sama-sama kita berikan sokongan yang padu kepada skuad Jang dan kita penuhkan Stadium Paroi bersempena dengan perlawanan terakhir untuk Liga Super musim 2025-2026. Jadi sekarang ini jom kita layan terus lagu daripada kumpulan Mega, Bayangan Gurauan, semestinya di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Saya Fih. Aku nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Fih, budak umur 4 tahun. Jadi, FM ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.

0: Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kat kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negra FM ingat sampai bila-bila. Kejap lagi tepat pada waktu 7 pagi pun macam biasalah kita akan hantar awak semua pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita dengarkan utama 7 pagi. Jadi anda semua kalau nak kongsikan apa-apa ucapan dekat Amar, sebentar lagi Amar akan bacakan selepas pada berita, iaitu terus hantarkanlah ke nombor 012-603-0603. Jadi terus kekal di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Negra FM.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Rumah botol lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makan je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan si Amar di segmen Rada Pagi, semestinya di siaran Negara FM frekuensi 92.6. Dan pada waktu ini pun nak kongsikan sedikit info trafik. Di Plus dekat ini, mereka memaklumkan trafik perlahan arah utara dari Putra Mahkota ke Bangi, dan juga trafik perlahan di Ilit arah utara dari Putrajaya ke USJ. Dan seperti biasa, trafik juga perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Jadi bagi anda yang masih lagi menuju ke tempat kerja, hati-hati diucapkan. Dan kalau anda nak dengarkan lagu pilihan anda sendiri, kok-kok ada lagu favourite nak naikkan semangat, boleh teruslah hantarkan dekat Amar di nombor 012-603-0603. Dan sekarang ni pun kalau kita tengok cuaca, kita intai-intai kan dekat Negeri Sembilan. Kalau kita tengok di laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, hari ini mereka meramalkan sebelah pagi di Negeri Sembilan, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, dan petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan begitu jugalah untuk sebelah malam. Dan hari ini suhu minimum 23 Celsius, manakala maksimum adalah 34 Celsius. Dan secara keseluruhan, hari ini diramalkan di Negeri Sembilan ribut petir di beberapa tempat. Jadi sama-samalah kita jaga keselamatan ketika hujan. Okey, jadi sekarang ni jom kita layan terus Faizal Tahir. Okey, hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Okey.
1: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondok lewat. Silap-silap, tanah kono rampih macam wan ni. Dapat ambil cukai tanah dan...

0: bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah taman tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam uat ni ya. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tarikh pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, itu tadi lagu daripada Akim and the Magistrate, Suck Summer. Baru saja menghiburkan anda tepat pada waktu ini, 7.50 minit pagi. Jadi anda semua macam mana, dah sarapan ke belum? Kalau belum, tolonglah isi perut kan. Nanti tak ada tenaga pula nak mulakan kerja dan tak senyum pula dekat orang kan. Jadi pagi-pagi ini eloklah kita lontarkan senyuman yang paling manis dekat sesiapa yang kita jumpa. Dan semoga senyuman tu pun menjadi salah satu sedekah lah kan. InsyaAllah. Jadi pada waktu ini pun kita ada pendengar yang juga request nak dengarkan lagu pilihannya. Katanya, assalamualaikum, belanja lagu Musuhnya Habis Binasa, nyanyian kumpulan Aksa Band untuk semua peminat bola sepak. Jadi alang-alang kita dah cerita pasal bola sepak kan. 16 hari bulan ni, Sabtu 16 Mei, akan ada perlawanan Negeri Sembilan FC menentang Kelantan The Real Warriors tepat pada jam 9 malam. Boleh saksikan secara langsung dan juga tonton secara langsung di mana? Di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi. Jadi sama-samalah kita penuhkan Stadium Paroi kerana ini juga merupakan perlawanan terakhir bagi Liga Super musim 2025-2026. Jadi tak salah kalau kita penuhkan stadium, okey? Jadi sekarang ni jom kita layan lagu permintaan daripada Bu Acu Al-Qassam, Musuhnya Habis Binasa daripada Aksa Band.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Bangalah Nagari FM, tak menyusahkan. Cak, saya bangga kau.
1: 92.6 Nagari FM.